0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Rido Wicaksono di Spada Weekend ya. Kita mau kasih informasi dulu yang ringan-ringan aja.

kan kita lagi masuk akhir pekan ya. Coba kita lihat ada apa ya di rr.co.id ya. Eng-eng-eng di bagian ini aja deh. Ada yang, waduh, panjat tebing, wah berat saja ogah ini. Ngeri. Mau nyoba hobi panjat tebing. Cecil kali itu panjat tebing dia. Cocok tuh. Kalau saya mau ogah. Cecil panjat tebing. Dia doyan sih naik-naik gunung, cuman bukan panjat tebing juga sih ya. Dia lebih ke naik gunung secara biasa saja gitu. Hobi, kita lihat cek dulu di bagian hobi biar teman Pro 2 kalau misalnya mau nyari informasi-informasi yang oke-oke, yang valid, reliable, anti hoax, coba aja lihat di rr.co.id ya. Ini aja nih. Tuh. Set. Ini adalah, oh ini agak serem sih, pakai mikroplastik. Nah, ini pas banget nih yang saya bilang tadi, dehidrasi ini bisa jadi masalah. Saya tuh lagi posisinya lagi badannya gatal semua gara-gara kering nih, serius, leher. Terus mukanya bagian face-nya tuh bagian kumis ke bawah lagi. Jadi kering, bener-bener ngeletei kayak ulo gitu, ngelungsungi. Untung enggak kayak Tuan Crab ya ganti cangkang. Ntar sih jadi empuk ntar. Jadi ini ada langkah-langkah untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino. Ini emang mataharinya tuh sangat-sangat terik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino dapat memicu masalah kesehatan, kayak dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Resiko ini juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Lalu, what we have to do? Apa yang harus kita lakukan, Mamen Maledi? Tentu saja, poin pertama yang harus kamu lakukan adalah menjaga supaya tetap hydrate, ya, tetap terhidrasi. Penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu dengan minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Masyarakat ini disarankan tidak menunggu rasa haus muncul ya. Soalnya kalau kamu ngelak, sebenarnya itu adalah tanda tubuh sudah mengalami dehidrasi ringan. Artinya minum itu lebih ke rutinitas. Jadi kayaknya sudah waktunya saya minum nih. Mana di alarm lagi tiap 15 menit. Ya gak apa-apa sih kalau gak ribet. Atau kalau kamu males ya, wirawiri ke WC terus. Penyakit orang minum terus itu kan ke belakang ya. Despa tuh. Wirawiri weneng buri. Mana di sana cuma ngelamun lagi. Jadi aku ngombe terus ning buri aku siaranku piye misalnya. Misalnya ini terjadi pada penyiar radio lain ya. Bukan Radio Pro 2. Kamu bisa mengkonsumsi buah yang mengandung banyak air kayak semangka, terus jeruk ya, timun, yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Asupan ini dapat mendukung tubuh tetap terhidrasi saat menghadapi suhu udara yang tinggi. Gitu. Kemudian kalau sudah secara internal kamu terhidrasi, maka it's time to protect you from the outside. Perlindungan dari luar. Wang wang wang wang. Perlindungan dari luar. Wak wak wang wang wang. Kemenkes menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah.
agar panas tidak langsung terserap tubuh. Wah, ora iso, Mas. Saya itu adalah cowok mamba. Saya meskipun sepanas apapun saya akan tetap berpakaian hitam. Karpmu. Terserah. Terserah ya. Ini kan himbauan ya. Saya juga kadang-kadang karena koleksi baju hitam saya lumayan lumayan banyak sih ya. Ya, baju cerahnya banyak, hijau, macam-macam sih sebenarnya. Cuman emang paling gampang mix and match emang hitam sih. Mau pakai jeans cakep, mau pakai celana jogger okay, mau pakai celana chinos mantep. Pokoknya bagus lah baju hitam. Cuman ini himbauannya, ben awakmu ora semakin ngelokop ya. Pakailah baju-baju berwarna cerah sama yang bahannya katun. Ken adem bener gitu loh. Dan disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Jika cuaca terasa sangat panas, penggunaan tabir surya ini memang belum cukup ya bagi sebagian orang. Karena mungkin kulitnya agak sensitif gitu ya. Pokoknya jangan biarkan kamu tuh benar-benar terpapar dari kulit langsung ke ultraviolet. Itu bahaya sih emang sih. Mungkin buat kita yang merasa sok tangguh, rapopo, lanang, wedireng. Ora kuwi masalahnya mamen maledi. Ora kuwi. Jadi kulit itu juga butuh proteksi. Bukan merasa anda sok tangguh gitu, enggak sih. Ya memang sih, dulu petani-petani juga kalau panas ya biasa wae gitu. Mana ada petani pakai tabir surya, enggak ya. Cuman kalau coba deh lihat di pedalaman-pedalaman suku-suku apa Afrika apa pedalaman suku-suku yang terpencil itu, mereka tuh punya tabir surya cuman bahannya alam. Jadi sebenarnya dari dulu tuh kita tuh punya kesadaran untuk memproteksi kulit ini tidak langsung kena sinar matahari gitu ya. Karena ini na'udzubillahi minzalik. Kalaupun kita enggak takut hitam tapi ada resiko kayak misalnya kanker kulit, kemudian penyakit-penyakit lainnya yang kaitannya dengan terpapar matahari secara langsung. Rasa sok tangguh. Kayak lo, lampumu lo, lampu motormu we pecah-pecah toh. Sepedamu retak-retak. Terus pokoknya genteng apa tuh handle tangga itu aja kena matahari iso rusak lo. Jauh meneh gur tanganmu sing empuk gitu ya. Kulit kita yang elastis. Rusak ntar, jangan ya. Jangan gengsi. Nah kalau ini sih saya agak gengsi juga nih. Disarankan menggunakan payung. Ini sih kayaknya kalau cowok pas hujan aja deh biar kelihatan keren kayak Genji gitu ya. Kalau panas cowok pakai payung. Aduh. Ih, mau kemana Cin? Gitu lagi. Terus alternatifnya gimana? Pakai topi dong, keren ya. Bisa topinya tuh yang baket, yang buket tuh, buket yang cowok loh ya, jangan topi pikniknya cewek Lady Di gitu. Mana nggak tahu Lady Di lagi, ya Allah. Kok ya contohku, kok ya tekan kono. Soalnya nggak ngerti yang pakai topi begitu. Siapa lagi sosoknya? Iya iya. Pakai topi aja, lo payung cewek-cewek nggak apa-apa lah ya. Ini disarankan sebagai perlindungan ekstra terutama kalau beraktivitas di luar ruangan. Gitu ya. Masih ada sih beberapa tips-tipsnya supaya kamu bisa menghadapi El Nino di cuaca-cuaca mungkin masih akan sepanjang 2027 tapi gak tahu ya. 2026 ini gak tahu ya tapi ya gimana nextnya. Catur katanya saya request dong 420 yang puisi alam. Gas ya. After this I will play your request, bray. Let's see from 420, puisi alam. Baiklah, ada nih, eng-eng-eng. Langsung aja tak puter ya, buat semuanya. Tetap stay tune di sini terus aja di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan juga Jawa Tengah secara umum yang berlaku hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dari mulai pukul 7 pagi hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk Kota Surakarta sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 80%. Yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi hingga siang kita perakirakan cerah hingga cerah berawan dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian untuk dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan juga membuang potong rokok secara sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Informasi cuaca pagi ini.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, kita sekarang mau update dulu nih informasi lalu lintas seperti apa di Kota Solo dan sekitarnya. Tentu saja akan disampaikan oleh rekan kami yang akan melaporkan dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan di seberang telepon sana sudah ada Kakak Bagus dengan informasinya. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi Kak Bagus. Iya, baik. Kak Bagus, bagaimana kabarnya?
2: Baik-baik. Baik juga kan tuh teman-teman Pro 2, Kak Rido.
1: Iya, alhamdulillah. Kayaknya bagus-bagus semua nih ya. Baik, Kak Bagus, silakan dengan informasinya untuk lalu lintas hari ini.
2: Ya, selamat pagi untuk pendengar Pro 2. Baik dimanapun, kita sampaikan untuk yang terpantau di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau di ruangan sisi room terpantau di Kleco untuk masuk Kota Surakarta dari Pabelan yang mau ke Surakarta terpantau ramai, maupun di Jalan Papan agak lengah ini. Biasanya sisi selatan ini ramai, ini agak lengah. Maupun sebaiknya dari timur mau ke barat juga ramai lancar. Di simpang Mohmat, simpang Paroka juga terpantau ramai, maupun di Profesor Suarso ke arah utara ke simpang Wajar Indah juga terpantau ramai lancar di jalan Adi Sucipto, baik dari barat maupun dari sisi timur, dan kita bisa Tugu Wisnu, Jalan Ahmad Yani maupun di Adi Sucipto dari arah timur dari Stadion Manahan yang mau ke barat maupun ke Ahmad Yani terpantau juga ramai lancar. Kita bisa di Diri Mulyo yang baik dari arah terminal maupun dari Tugu Wisnu maupun dari Kelurahan Jumbul dan Ciprapto juga terpantau ramai lancar, dan dari Kelurahan Sumber baik di Kahuripan, Jalan Kahuripan maupun yang mau ke Sate Dalan juga terpantau ramai lancar, dan kita Mujahidin di Jalan Adi Sumarmo dari Kumplang maupun yang batas kota dari Klodran juga terpantau ramai, tapi masih lancar Kak Rido maupun di Jalan Pagel. Kemudian Kak Rido,
1: yes.
2: Pagi hari ini terpantau untuk lain ada titik-titik tertentu yang ramai, teman-teman juga intervensi ini baru aja juga perjalanan beliau di satu. Motoran dengan ayah. Jadi tadi baru aja masuk balik kambang dan nanti juga ada kegiatan badai karnival ya nanti di Sumedari sampai di balik kota untuk pagi Sabtu hari ini kelihatannya ramai nih untuk kegiatan nih. Kemudian ada yang kita sampaikan ke pendengar Pro 2 di pagi hari ini. Taatilah rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, cemen budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi dan terima kasih sekali Kak Bagus atas informasinya dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, back again with me Rido Wicaksono. Jam 8 lebih 7 menit. Yes, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Weekend. Let's see from WhatsApp. Ada, oh tadi ya kakak. Bagus tadi. Yes, sama-sama kak. Udah diinfokan info lalu lintas hari ini ada event ya ternyata ya di mana tadi Balekambang kalau nggak salah dengernya. Yes, silakan kalau mau berkunjung ke Balekambang, jujur saya belum pernah ke Balekambang setelah direnov. Tapi kalau misalnya ada kesempatan ke sana mungkin habis ini kali ya. Kayak ngopol bar siaran ini kayak ngurunu ini meh nemoni opo. Jadi saya tuh kan masih harus ada waktu untuk sampai setengah satu nanti. Sudah browsing scroll. Orang ada promosi ngapa deh. Opo ya aku meh ngiras pantes kok ya dewean kok ya ngerantes men. Terus ame garap kok ya gaweane wis do rampung ya enak sih cici sih cuman gosek. Kalau bisa naik lain waktu kenapa harus sekarang kan gitu koyo rong digit wae. Koyo 74 kg wae. Selamat pagi yang sudah masuk di WhatsApp 081327866966 dari Anang nih. Pagi Bray Rido, yes pagi juga Bray Anang, pagi Spada. Katanya ngomongin soal panasnya mentari. Wah, katanya aku ini juga bingung. Pakai topi oke. Tapi wajahku tetap masih kena panas. Lah, ternyata panasnya kuwi ternyata juga pantulan saka ngisor. Lapor atau bajian. Iya. Andian yo. Aku nanti nek mampir montor iki umpamanya keluarnya pas jam 12 nih, saya sama si Isan kayak atau bareng-bareng teman-teman yang lain tuh jalan-jalan mau makan siang ya. Kuwi sepedoi rasanya kaya mungsuh ya. Jadi kaya aduh ya Allah apalagi kena rel Gilingan. Aduh. Sebelah kono liwat rel kena rel Pasar Legi sapa? Pasar Nongko. Aduh. Mok. Kayak rute makan siangnya biasanya itu-itu aja kalau enggak lewat Gilingan. Lewatnya Pasar Nongko. Ameh neng, ya bisa sih. Tapi lewat rel sih relnya, tapi sama Triadi nggak begitu. Bukannya nggak begitu. Pasti akan jarang sekali ya gitu tersedat kereta gitu. Palang sepure gak ono sekali. Tapi ya gitu. Wah, wadidaw, panasnya pol ya. Sakjane aku suka panas-panas gitu. Ternyata ada yang bilang panas mentari bukan hanya panasnya doang.

Ish. Identik dengan mobil-mobil orang-orang tajir ya. Tapi kekedapannya dan sering bocor ya kalau misalnya ini hujan. Katanya suka banget di bawah sinar mentari yang hangat sambil mengkibaskan rambut yang terkena angin siang sepoi. Tapi ternyata setelah diriku tahu, aku jadi takut adanya bahaya tersebut. Request lagu ya Bredido. Lagunya Ariel Noah aja sembarang. Thank you Bredido, metugas. Sehat selalu, rezeki berlimpah. Amin. Amin Allahumma amin. Thanks ya. Beranang. Terima kasih buat ceritanya ya. Gambarnya aja JF ya, Jeep. Dulu babak saya itu punya Jeep Willys gitu. Dan memang bagian atasnya itu kan kanvas ya. Jadi ditutup pakai kanvas gitu. Terus pernah suatu ketika kan dibuka. Terus kita jalan-jalan udah kayak ke Dieng, kayak ke wisata-wisata gitu. Dan dibuka sama ditutup, itu bedanya paling cuma dipanas sama enggak ya. Masalah berisik kanan kiri. Ya Allah. Aku ngerasa ke diterke bapakku sekolah ya. Nek umpamane apes-apes itu dianterinnya, itu apes itu, serius. Kalau saya bilang dianterin pakai Jeep Willys itu apes. Satu, dia enggak bisa banter, dia enggak bisa kenceng. Terus boros ya. Dan berisik, enggak nyaman, wis ra nyaman wis itu mobil yang tidak nyaman sama sekali. Emang bukan buat kenyamanan. Jadi gak usah di... Ini no offense ya. Semua orang juga tahu Jeep-Jeep gitu yang... Tapi beda kali ya kalau yang sekarang kali ya. Saya juga belum pernah ada kena... Kena temen yang punya Wrangler gitu atau Rubicon gitu. Menawannya sing duwe aku mau dijak. Oke baiklah. Ini lagunya apa ya? Lagunya yang bebas sih katanya yang Ariel Noah. Kalau ngomong-ngomong soal itu tuh sih itu tuh yang di jokesnya itu loh. Tahu gak lagunya Noah apa Peter Pan sih itu ya, yang Saliman judulnya. Aku ngakak, aku sumpah. Emang Andre Taulani itu gila sih kalau ngejokes tuh out of the box. Wagu, cringe tapi lucu gitu loh. Tahu gak ada lagu dari Peter Pan tuh judulnya Saliman katanya. Aku pertama lagi opo Saliman ini apa, aku ya bingung kan. Terus si Diki, itu ceritanya si Diki Davi ya. Mana ada gitu ya. Mana ada orang yang namanya judulnya Saliman katanya. Ternyata ada gitu. Terus dinyanyiin lah sama si Om Andre ya. Andre Taulani bilang,

aku. Salimen dong anjay. Salimen cari. Iya iya iya iya iya. Berarti bebas kan ya. Apa ya enaknya ya? Ada yang mau usul? Ikut kontribusi milihin lagu buat si Anang ya. Buat Bre Anang. Oh sih. Oh Cika Ciku ya, Cika Ciku. Ntar dia siang loh, aneh kan? Oh ya nanti nanti mau dijadiin ini kali ya, syukuran kali ya. Pertama kalinya si Atika siaran siang. Jam 10 nanti. Wadidaw. Sendirian dong. Biar dia ngerasain ya rasanya menjadi manusia biasa. Di Pro 2. Dimana bisa masuk ke depart-depart lain gitu ya. Menjadi manusia biasa. Saya akan kembali sebagai manusia biasa. Saya manusia biasa. Makan nasi. Apa ya enaknya Noah? Noah itu saya yang underrated apa ya? Tak lagi sama. Udah sering belum sih tak lagi sama?

sama. Kayak udah sering ya. Dunia yang terlupa ada gak ya? Saya cek dulu ya. Dunia yang terlupa. Dunia yang terlupa. Oh ada kan. Yes. Mau ya Anang ya. Mau dong, kan bebas. Dunia yang terlupa deh. Yang out of the box dulu. Daripada nanti saya puterin Salimen. Apa mau Salimen? Salimen cariku. Dunia yang terlupa aja deh. Jangan kemana-mana ya. Tetap saya di sini, teman Pro 2. Di 105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ariana Grande, We Can Be Friends, teman Pro 2. Masih di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan cuaca panas ini memang terus menghantui kita ya dari waktu ke waktu. Entah sampai kapan. Kemarin sempat ya di kota Solo ini dilanda hujan lumayan deras. Hanya mungkin 2 atau 3 hari dan tapi terusnya na'udzubillah ya. Kayak balas dendam gitu. Makanya takut juga sih kalau sekarang kita dikasih panas yang sangat panas terus dalam jangka waktu lama, takutnya mak duar gitu. Ya bismillah ya, semoga itu tidak terjadi. Kalaupun turun ya nyicil gitu. Bagaimana kalau misalnya teman Pro 2 mau beraktivitas di cuaca yang sangat panas dan juga terik ini? Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah kamu wajib mewaspadai akan waktu-waktu tertentu, ya. Memang ini hanya saran saja, himbauan. Ora iso dikongkon kan ya, orang aktivitasnya beda-beda. Misalnya nih, salah satu saran yang diberikan adalah mengurangi aktivitas fisik berat pada pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Karena intensitas radiasi ultraviolet ini berada pada tingkat tertinggi. Tentu saja ini bukan menjadi dasar legalitas ya buat kamu para kuli proyek borongan ya. Tukang harian, tukang borongan, please ya. Kalau borongan sih udah fix ya biasanya ya. Harian sih. Loh Pak, ini maaf loh Pak, saya ngopi, saya lele-lele ini bukan karena kemauan saya Pak. Saya mendengarkan Radio Pro 2, nah penyiarnya itu mengatakan hal yang sedemikian Pak. Kata si Kang Proyek Harian itu. Yura iso ngono, mesak keto ya. Biasanya yang ngono rakrungu, rangruwa ke radio biasanya ngono, ora. Enggak, itu konten disclaimer ya. Semuanya rajin kok. Lanjut deh, karena apa? Karena intensitas radiasi ultraviolet ini memang lagi tinggi-tingginya, di mana kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang dapat menyebabkan ini ngeri sih, sampai kematian segala. Masyarakat dari berbagai usia dan kalangan ini tidak menutup kemungkinan dapat mengalami heat stroke. Namun bayi dan lansia ini memiliki resiko lebih tinggi. Maka disarankan untuk mengurangi aktivitas pada rentang waktu itu untuk bisa memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena heat stroke dan juga kelelahan. Itu. Tapi ini hanya berwujud saran saja. Ya, kalau misalnya memang kahanannya emang gak bisa ditinggalkan, ya mau bagaimana lagi, mau how again lah. 8.48 nih, ntar lagi soalnya jam 9 reminder ya, kalau bakal ada Music Planner ya, kita relay dari Pro 2 FM di Jakarta. Selamat pagi untuk New Hendra. Katanya dia tanya, selamat pagi semuanya. Permisi, siapa yang siaran pagi ini? Yes, ada Rido Wicaksono is in the house. Anang katanya yang lucu-lucu aja oke. Biar pada fresh, pagi-pagi biar pada fresh, biar gak cemberut. Yes, thank you ya. Insya Allah semuanya pada gak cemberut kan. Kalaupun ada ya si Ciloro ya. Rongewu dengar. Dari Ninda katanya request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Alright, thank you ya. Terus dari Kak Umi katanya, oh, this message was deleted. Terus sambil mengetik, sambil nungguin ketikannya, oh semangat pagi kakak. Yes, selamat pagi juga. Catur, ya udah itu aja lagunya. Terus kok bilang kuli proyek bangunannya sambil tertawa. Lah terus kudune piye? Masuk sambil bersedih.
Lagi kontennya ngono. Saya tuh ini cerita loh ya, cerita loh ya. Disclaimer, tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Ingat. Jadi ceritanya teman saya waktu itu lagi di Jakarta. Di Jakarta ada teman saya, dia juga bertugas kan di Jakarta. Ceritanya dia bangun rumah. Dia bangun rumah di orang Manado dia. Orang Manado. Waktu dia dapat tugas, dia lagi bangun tuh. Terpaksa kan ditinggal karena kan panggilan ini, panggilan dinas. Berangkatlah dia. Polos sekali dia. Dititipkanlah pekerjaan rumahnya itu ke tukang-tukang yang ada di situ. Sampai saya pulang itu, kan di sana beberapa 2 bulan ya. Pulang tuh. Jadi saya tanya dong ya, iseng dong ya. Kan ceritanya dia tuh agak-agak panik kok. Gimana ya rumah saya pembangunannya gimana dong ya? Gimana ya gitu. Saya kan orangnya kepoan gitu ya. Saya kan orangnya udah banyak apa ya, cerita-cerita tentang tukang-tukang kayak gitu. Tapi ini sekali lagi disclaimer, saya akan highlight. Takutnya kalau di radio itu kan, kalau di podcast enak ya, timestamp-nya kan kelihatan ya. Kalau radio dipotong nggak tahu. Kayaknya saya sering-sering ngomong disclaimer. Jadi dia ketika balik kan diam-diam baik. Beberapa hari saya WhatsApp tuh, saya DM sih sebenarnya Instagram. Rumah gimana gitu. Jawabannya wah unik sekali, luar biasa sih ya. Jadi dari dia berangkat sampai dia pulang 2 bulan kemudian, itu rumah kagak ada bergeser sama sekali ya. Kagak ada berubah-berubahnya sama sekali. Bahkan beberapa materialnya hilang. Wah edan. Gue catur kemana? Saya akan record dan memotong lalu memviralkan. Wah, alhamdulillah. Siapa tahu nanti saya bisa diundang di Brownies. Kalau enggak acara pagi-pagi opo lo. Ora ngerti aku, blas. Kerungu-kerungu karo ndelok reels lo. Sing acara sing diundang wong sing viral-viral iki lo. Paling gur sedelok. Telung dino bar kuwi lali kabeh. Nah, itulah pokoknya catur dan kawan-kawan. Cerita teman saya yang punya pengalaman buruk dengan tukang. Gila sih. Gila, gila, gila. Parah. Tapi ingat. udah dipotong lagi sama si catur. Tapi ingat, sekarang ada AI. Tidak hanya bisa dipotong, tapi bisa ditambahkan. Loh. Dikei bumbu. Ya udahlah ya, gitulah. Thank you. Ada 852 nih. Thank you so much ya. Nanti soalnya kita habis ini jam 9 mau gabung ke Pro 2 FM RI Jakarta. Terus habis itu paling tutupan ya jam 10 nanti kita kasih info. Makanya saya pamitnya duluan aja deh. Terima kasih banget yang udah join, yang udah gabung. Tapi tenang saja, karena habis ini kamu akan menyaksikan sebuah sejarah tercetak. Sebuah histori telah terukir. Atika Raharja akan siaran pertama kalinya di siang hari Depart 2 hari Sabtu. Jam 10 sampai jam 3. Yuyur yanggal ya. Gitu, nanti mau saya ceng-cengin. Tuh, siati. Oh iya. Yeah. Tapi Sabtu belum, masa sih? Sabtu emang udah. Kalau kemarin itu dia siaran-siaran siang itu pas long shift ya kali ya. Iya gak sih? Lupa aku. Iya. Pokoknya dia udah kloget-kloget ya tuh. Biasa manusia sore malam ya kan. Iya. Oh iya, saya tak informasikan dulu. Nanti musik planner-nya adalah, saya sekedap yo, ada Veva, seorang penyanyi dan juga dancer. Oke, baiklah. Gitu ya. Selamat mengikuti Music Blender. Dan akhirnya saya Rido Wicaksono harus pamit undur dulu ya. Tapi nanti masih nongol kok di info kok.
Pasti ngomong gitu terus. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu. Dari Mata.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Masih ditemenin bareng Ocit dan sekarang gue nggak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang nggak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya.
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk.
2: Masuk.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman bro dua.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik

0: talenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, mm-hmm. tapi dia bisa dance.
1: Okay.
0: Kan tadi dia udah cerita bahwa mm-hmm. dia modeling dulu dan lain-lain. Mm-hmm. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, mm-hmm. kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mm-hmm. mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Oh
0: ya, iya, nah, sekarang lagi hype juga kan.
1: Bener,
0: nah, jadi lagu-lagunya
1: bener.
0: Ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, mm-hmm. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype.
1: Mm-hmm.
0: Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kerap kelip kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kerap kelip.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya.
1: Mm-hmm.
0: Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Yeah. Jadi di situ kan lampu kerap-kerip strobo istilahnya. Mm-hmm. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Oh iya.
0: Dia kan harusnya tetap
1: belajar,
0: ya kan, tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh.
1: Mm,
0: ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini,
0: nulis
1: gitu
0: itu.
1: Ya.
0: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Mm-hmm. Aku sering kalau bikin lirik, mm-hmm. ngobrol sama dia dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
1: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
1: Iya. Benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
0: Diterima juga enggak ya kan?
1: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Eh, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: Oke.
2: MV-nya ada, udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena gue cuma lewat kantor.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Gitu. Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Panas aja. Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent dari Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Mm-hmm. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan mm-hmm. harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, mm-hmm. tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi okay. aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, mm-hmm. Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, mm-hmm. gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, mm-hmm. aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so
0: okay.
1: itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur yeah. waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena yeah. ada dance ada. Ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara mm-hmm. talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, mm-hmm. ya yang penting gak fals.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya yeah. secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena okay. kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau aku ngerti dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini, dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, okay. karena generasi Z kan sukanya dance iya, TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena okay. target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah, jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus. Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club, selalu ke club.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
0: Iya,
2: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan
0: betul.
2: Banteng.
0: Betul.
1: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya. Iya.
2: Karena panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2_.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, Toy Story 5 ini masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi itu secara global sudah menyentuh 779,3 juta US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Menurut data dari Box Office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berdasar dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381,3 juta US dollar dan 398 juta US dollar dari pasar internasional. Toy Story berpeluang besar menembus pasar global, bahkan bisa menyentuh angka 1 miliar US dollar dan melampaui perolehan Toy Story 4 yang rilis tahun 2019 yang mencatat 1,07 miliar US dollar. Teman Pro 2, Avatar Aang The Last Airbender dipastikan bakal tayang dalam waktu dekat. Film animasi ini dijadwalkan rilis 25 Juli atau beberapa bulan dari rencana awalnya. Film yang awalnya direncanakan tayang di bioskop itu kini dipastikan rilis di layanan streaming. Avatar Aang The Last Airbender bakal tayang di Paramount Plus mulai 25 Juli 2026. Tapi belum ada informasi lebih lanjut nih mengenai layanan streaming yang bakal menayangkan Avatar Aang The Last Airbender di Indonesia. Sebelumnya versi lengkap Avatar Aang The Last Airbender sempat bocor di internet pada April lalu, diduga jadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal penayangannya. Avatar Aang The Last Airbender awalnya ini dijadwalkan rilis di bioskop 9 Oktober. Tapi Paramount mengubahnya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming pada Desember 2025. Film ini FYI akan melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender dengan misalkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia, mengetahui keberadaan kekuatan kuno ini menyebabkan mereka harus menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
1: Baru saja kamu

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kaget gak sih tiba-tiba kok ada suara-suara siapa gitu ya, yang biasanya di sore ceria ya teman Pro 2. Tapi bentar deh, aku mau ganti mic dulu ke mic yang satu. Soalnya kayak kurang PW jujur. Bentar ya teman Pro 2. Oke, nah aku udah ganti mic yang satunya. So, biar lebih enak gitu loh. But anyways, teman Produ, selamat pagi menjelang siang. Ya, kamu gak salah kalau siang ini kamu dengerin Atika lagi dan lagi. Bosen gak sih? Almost one week ini ya, teman Produ, aku ada di Produ. Karena biasanya tuh Atika Raharja nemeninnya setiap hari Senin sampai hari Jumat gitu kan. Tapi spesial hari ini aja, di weekend ini aku nemenin kamu di dan di santai siang gitu. Kayak gak biasanya banget nih Tik, kamu di santai siang gitu kan. Karena seperti biasa ya, kalau siang-siang tuh kalau gak salah sih biasanya tuh yang siang si Shirley, kalau gak Ci Sisil gitu ya. Tapi kali ini aku dulu ya teman Pro 2. Temenin aku sampai nanti jam 3 sore yuk teman Pro 2. Boleh absen dulu di WhatsApp kita di 081-327-866-966. Seperti biasa ya, nanti hari ini ada banyak segmen juga sih sebenarnya. Wow, siang-siang sih agak lupa. Agaknya lupa ya apa aja acaranya. Oh, ada Pro 2 Hit List teman Pro 2. Terus nanti ada info kuliner dulu ya, terus habis info kuliner dilanjut Sportlicious bareng si Shirley Anjali. Terus habis Sportlicious nanti ada Chart Indo bareng Ci Sisil, dan juga International Top 20 bareng aku lagi dan JJ pastinya. Aku tungguin WhatsApp kamu ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Solo ini pastinya. Jadi buat yang mau absen, mau apa namanya, mau update-update situasi, update-update lagu juga boleh banget loh. Kasih tahu lagu apa sih yang lagi viral teman Pro 2, yang mungkin Pro 2 nih belum notice gitu ya, atau belum kita simpan gitu lagunya. Kasih tahu aja enggak apa-apa. Wow, pagi-pagi ini udah disapa sama Kak Catur nih. Jujur tadi kan yang pagi kan Bray Rido. Sebab itu kayak bilang wah awkward nih. Tapi benar sih, kayak weekend siang itu aku jarang banget sih. Bahkan dulu aku tuh waktu masih random ya jadwalnya tuh siang juga jarang sih teman Pro 2. Dan sekarang balik siang lagi. Kalau kata Kak Catur, enak banget pakai caps lock, enak banget ya Kak Atika siaran weekend siang-siang. Sebenarnya enak sih. Aku tuh sebenarnya suka-suka aja siang, karena kan acaranya udah pasti ya. Nah kalau sore itu kan masih agak random gitu kan, jadi kalau siang berasa cepet Kak Catur. Ya aku seneng karena ini weekend, kantor juga gak terlalu rame, jadi gak kelihatan chaos gitu loh. Makasih ya udah update Kak Catur, nanti ditunggu request lagunya dan update-update lagi. Kamu lagi ngapain sih Kak Catur kalau siang-siang gini? Ya kan, lagi sarapan atau mau makan siang nih Kak Catur? By the way, ini aku lihat di chat atas tuh aku agak termention ya di situ. Pasti Bray Rido nih yang mulai ya kan. Thank you Kak Catur udah update. Lanjut lagi. Aduh. Aku jadi malu deh kalau disapa gini. Ada Kak Dia Ristanti yang menyapa aku di pagi hari. Tika kok enggak pilih siaran pagi aja? Siaran pagi cenah. Gimana ya Kak Dia? Ini aja tadi aku tuh kan siaran siang ya. Siaran siang aja aku ini aja aku gak makeup sama sekali loh Kak Dia. Tahu ya kenapa aku gak makeup? Karena gak sempat. Kenapa? Karena bangun siang. Jam 10 aja aku bangun siang gitu loh. Gimana kalau sepada? Ya kan gak tidur, bukan bangun pagi lagi, gak tidur aku Kak Dia. Tahu gak sih kalau siaran pagi? Kayaknya kalau pagi sih aku absen dulu lah ya. Mending diisinya sama penyiar cewek lainnya sih masih okay ya. Nanti takutnya tiba-tiba siaran ambil tidur-tidur gitu kan, sambil mendengkur agaknya horor ya. Thank you ya Kak Dia udah menyapa aku pagi hari. Ditunggu request lagunya ya. Nanti boleh banget request lagu. Abis ini juga Pro 2 Hit List kan, jadi kamu boleh request lagu sesuka kamu teman Pro 2, oke? Kata Kak Catur siaran siang aja kesiangan ya. Jangan dibongkar banget gitu lah. Tapi emang iya sih, aku sampai nggak make up. Ya pokoknya apa adanya aja gitu loh. Yang biasanya kayak suka centil-centil gitu kan, masih ngekerli rambut gitu. Sekarang udah nggak sempet nih siang-siang gini. Tapi nggak apa-apa, nanti di sela-sela waktu aku akan tetap melakukan kegiatanku rutin, kegiatan rutinku ya. Teman Pro 2. Oke deh, mau puterin lagu dulu, jangan kebanyakan yeping ya. Tika bosen dengerin kamu ngomong setiap hari Senin sampai hari Jumat. Mau puterin lagu dulu dari NPD yang sempurnanya aku. Menurut kamu, diri kamu sempurna enggak sih, Teman Pro 2?
1: Sempat kita ganti mic enggak sih? Pakai ditanya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Wow, rame ya ternyata ya yang request lagu. Oke deh, kalau gitu aku bacain sekaligus puterin juga lagunya di Pro 2 Hitlist ini. Diawali dari Kak Hendra. Halo, saya Hendra Gajahan. Mau request lagunya Ed Gita, Yuk Pulang dan Ungu Dasar Hati. Buat KPSI kalian hebat dan keren. Buat Krumi Gajahan pekerjaan... Buat Krumi Gajahan pekerjaan lagi tertunda karena mesin rusak. Oh, sedih banget. Buat Dimas Mojosongo KPSI cemungut ngamennya. Dan buat penyiar salam hangat Enselken. Buat makhluk di bumi cemungut. Banyak ya salamnya. Makasih ya, Kak. Nanti lagunya aku puterin, tapi di Pro 2 adanya Edgitaf yang Yuk Pulang. Jadi aku puterin yang itu ya. Thank you. Lanjut lagi dari Kak Iram. Hai, katanya selamat siang, Kak. Dari Iram request ya lagunya Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman. Asik. Malu-malu tapi nyaman. So sweet deh. Oke, nanti lagunya aku puterin. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siaran, med tugas, tetap semangat. Terima kasih. Thank you ya, Kak Iram. Nanti lagunya diputerin ya pastinya. Tadi dari Kak Catur juga katanya enggak bosen. Masa sih? Kayak suaraku terus gitu kan. Aduh, bunyi gak tuh notifnya. Makasih ya Kak Catur, karena udah gak bosen ya kan. Meski oshimu banyak ya di sini, tapi gak apa-apa, aku tetap terima kasih. Lanjut ya, dari Kak Akbar katanya request lagu Unmesh yang Senyumlah. Oke, nanti aku puterin deh Senyumlah dari Unmesh. Wait, oke. Lanjut lagi dari Kak Yunike. Selamat siang Kak Tika, siang juga dong. Mau minta tolong putarkan lagu Love Story dari Taylor Swift. Terima kasih, semangat buat siarannya hari ini. Makasih ya Kak Yunike, kita lama tidak bersua ya. Karena biasanya kalau sore gak ketemu ya Kak Yunike ya. Thank you, Love Story dari Taylor Swift nanti aku siap putarkan. Oke teman Pro 2, segitu dulu ya. Nanti aku puterin. Nanti aku bacain lagi WhatsApp kamu dan puterin juga lagunya, tenang aja. Buat yang udah WhatsApp, tapi kok aku belum dibaca sih Kak? Ya ilah, sabar dong. Penyiarnya satu, lagunya bejibun ya kan. Jadi sabar dulu, nanti tetap aku puterin. Tenang aja teman Pro 2. Pokoknya kamu request lagu dulu ya kan. Aku kumpulkan dulu nih, absen dulu lagu-lagunya, aku jadiin satu biar nanti bisa aku puter sesuai urutan. Seperti biasa bakal puterin lagu sesuai urutan juga, lagunya dari It Get Tough, Yuk Pulang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Oh harusnya waktu aku puterin OBB-nya gak sih? Ya ampun, biar kayak Pro 2 Hitlist banget nih. Aku puter apanya ya? Ini gak sih? Oke, aku puter dulu ya teman Pro 2.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Oh, itu tadi, tapi itu tadi smash sih. Smashnya dari Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sebenarnya pengen puterin OBB Pro 2 Hitlist sih. Ya, gak usah lah, take please deh. Nanti aja, kenapa sih? Oke, mau bacain WhatsApp lagi dari teman Pro 2 yang sudah request lagu di Pro 2 Hitlist ini ya. Ada dari KRBM Family. Katanya, selamat pagi menjelang siang Pro 2. Pagi menjelang siang juga KRBM. Aku minta lagunya Slang, judulnya apa aja boleh. Oke, aku puterin ya habis ini lagunya Slang. Wih, siang-siang kita nge-slang dulu, nge-slang. Kita dengerin lagu Slang, jadi semangat sih. Jadi semangat atau jadi galau ya nih ya. Thank you ya KRBM Family. Buat Mbak Atika selamat bertugas, makasih. Semangat banget nih teman Pro 2. Lanjut lagi ya. By the way teman Pro 2, pengen cerita dikit ya. Di sela-sela Pro 2 Hitlist ini, kan tadi tuh aku tuh habis melakukan kegiatan yang wajar aja sih sebenarnya, kayak aku kayak washing my mouth gitu loh, pakai mouthwash, ya nggak sih? Kan teman Pro 2 tahu ya pasti ya. Nah kan aku udah nih, aku bersihin nih ya mulut aku gitu kan dengan mouthwash itu. Terus gak tau kenapa tiba-tiba kok lidahku kayak keset banget gitu loh. Apa kelamaan atau kebanyakan gitu kan mouthwashnya gitu. Jadi lidahku sekarang agak keset gitu teman Pro 2. Tapi kalian juga kayak gitu gak sih? Ini agak-agak bercerita nasib ya nih ya. Tapi ada yang kayak gitu gak sih? Kayak lidahnya jadi keset gitu loh. Apa karena kebanyakan ya? Tapi yaudahlah, kita lanjut aja. Gak penting sebenarnya ya. But anyways, ada dari Kaninda katanya, hai Tika, hai, request lagu idolanya Tika, Vanessa Z, Menjauh. Oke, iya sih aku suka Vanessa Z, karena lagunya enak-enak, suaranya juga easy listening, jadi di kuping tuh nyaman gitu. Judulnya Menjauh, oke, lagu baru ya nih ya kalau gak salah. Ntar aku puterin abis ini ya Kaninda, thank you. Lanjut lagi dari Best Friend Forever. Oke, hai Bestie, katanya selamat siang Kak. Siang. Aku mau request lagunya Liodra, Pura-pura. Pura-pura, kenapa harus pura-pura? Jangan pura-pura. Lagunya Liodra, tapi tadi habis aku puter lagi. Nanti ya, nanti aku puternya agak nantian, gak apa-apa kan Kak BFF? Atau kamu boleh request lagu selain lagu Liodra deh. Kalau gitu aku puterin langsung kalau selain lagu Liodra. Kalau sekarang sih belum bisa ya, karena tadi barusan aja lagunya Liodra. Tapi thank you KBFF, nanti aku puterin. Kalau mau request lagu lain boleh juga, silahkan. Lanjut dari Kak Prapto katanya, Mat siang Mbak Shirley, semangat semangat siaran, tolong dipilihkan lagu, sehat selalu. Iya, selamat siang. Tapi ini bukan Mbak Shirley nih kebetulan ya. Ini di sini ada Atika Raharja. Emang nggak sering siang sih Kak. Biasanya aku sore ya. Tapi kenal, salam kenal aku Atika Raharja yang biasa siaran sore. Dipilihin lagunya, oke. Nanti lagunya aku pilihin yang enak-enak lah pokoknya lah ya kan. Buat siang-siang gini panas banget nggak sih teman Pro 2 di luar, jujur. Jujur panas di luar seperti biasa gitu kan. Karena waktu itu enggak ding, kemarin ding, aku kan siaran sore. Pas OTW panas banget, yuyur ya kan. Jadi buat kamu jangan panas-panas, nanti kamu bisa pingsan teman Pro 2. Ntar pusing, kepalanya pusing. Oke, thank you ya Kak Prapto ya. Lanjut lagi dari Kak Fader. Hai Kak Fader, ya ampun, apa kabar? Lama ih kita enggak chit-chat ya, ya ampun. Katanya halo Pro 2 Surakarta santai siang, hai. Request lagunya Let Me In dari Dermon Kennedy dong. Terima kasih dari Fade yang jauh di sana. Oke, itu jauhnya di mana sih? Jauh banget ya. Salam buat kru dari Kak Desva dan Kak Atika. Oh, untuk Kak Desva dan Kak Atika, makasih ya. Salam balik juga dari Detik. Udah jarang muncul karena beda jadwal kerja. Sekarang kerjanya di malam hari. Oh gitu, gak apa-apa dong. It's okay, kita tetap mengenang kamu kok Kak Fadi. Kita tetap ingat sama kamu, makasih ya. Deswanya hari ini libur, jadi gak siaran. Siaran lagi dia hari Senin ya kalau gak salah gitu. Tapi nanti salamnya disampaikan kok. Makasih buat kakak penyiar, sehat-sehat selalu ya doanya. Dan juga buat para pendengar setia semuanya, amin. Wow, ini ternyata kakak Atika. Iya nih, Atika nih. Senang mendengar suaramu kakakku. Oh, so sweet, thank you. Kayak lagunya Dilan gak sih? Senang mendengar suaramu lagi. Makasih ya Kak Fade. Ya nih kangen banget loh, kita lama gak bercuap-cuap bareng. Sukses ya, lancar ya kerjanya di sana. Aku kerja malam sekarang, ini jam 6 pagi di sini. Wow, di sini udah jam 11 siang Kak Fade. Berarti kamu sarapan, aku makan siang dong kalau gitu ya. Makasih, thank you. Nanti lagunya ditunggu ya. Buat kamu teman Pro 2 masih ditungguin di Pro 2 Hitlist, yang mau request lagu boleh banget. Masih aku tungguin sampai jam 12 siang ya, sebelum nanti kamu makan siang atau lagi menyiapkan makan siang atau lagi ngapain teman Pro 2, boleh dong update bareng aku sambil aku puterin lagu sesuai requestan kamu ataupun lagu yang ada di Pro 2. Teman Pro 2, puterin dulu deh lagunya Slang kali ini yang terlalu manis deh buat kamu teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya sekarang. Sebelum jam 12 lah pokoknya teman Pro 2. Mau bacain WhatsApp dari Kadita yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist. Katanya mau request MMG Nakila, Oh My Mind Gue ya. Kamu itu my mind gue, gitu kan. Kamu bukan my mainan gue. Weh ampun, lagunya Gen Z abis. Lagunya bener-bener lagu Gen Z ya, MMG Nakila. Oke, nanti lagunya aku puterin deh buat Kak Dita. Thank you ya udah request. Lanjut lagi dari Kak, siapa nih ya, wait, dari Kak Utari Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2, semoga sehat selalu dalam kondisi sehat. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan happy selalu. Amin, kamu juga ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Wow, jauh-jauh nih requestnya di Pro 2 Solo. Request lagunya J-Rock yang judulnya Fall in Love. Lagunya buat kamu aja yang sedang bertugas siaran. Makasih. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Semoga harinya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Thank you ya Kak Rizky. Salam sehat dan bahagia juga buat kamu. Nanti lagunya aku puterin sesuai urutan ya. Ada lagi dari Kak Abil, katanya hai Kak Atika, hai. Request How Far, hai deh, typo kan. How Far I'll Go dari Auli Carvalho, Carvalho ya. Terima kasih, semangat bertugas. Oke. Okay. Itu enggak sih soundtracknya Moana kan, How Far I'll Go, For I'll Go. Susah banget lagu, apa namanya judulnya. Oke, nanti lagunya aku puterin ya, aku cariin dulu karena tadi belum aku siapin. Tapi tungguin aja ya Abil ya, tetap aku puterin kok. Thank you juga udah request. Lanjut teman Pro 2, ada dari Maya. Hai Maya, katanya selamat siang Kak Atika, mau request lagu boleh dong? Aku mau request lagu dong Kak buat nemenin semangat siang hari ini. Lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oke, okay. Nanti lagunya diputerin ya sesuai urutan seperti biasa. Lagi banyak ya yang request lagu Indonesia teman Pro 2, gak apa-apa dong, tetap aku puterin kok. Oke, segitu dulu. Nanti masih ada setengah jam lagi teman Pro 2, jadi kamu masih bisa request lagu di Pro 2 Hitlist bareng Atika.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Masih lanjut lagi teman Pro 2. Yeay, oh tiba-tiba ada suara dari HP. Masih di santai siang teman Pro 2, tapi habis ini bakal nemenin kamu di info kuliner ya. Kira-kira membahas kuliner apa ya enaknya teman Pro 2 siang-siang gini. Kalau kamu makan siang pakai apa teman Pro 2? Coba spill dong sambil fotoin dong. Makan siangnya pakai apa? Tapi sebenarnya aku tuh BM Dubai Chewy sih. Ya ilah, waktu itu kan udah ngomongin Dubai Chewy ya. Jadi kita nanti bahas yang lain aja deh. Apa ya, sambil mikir ya, sambil kamu juga boleh makan siang sembari aku puterin lagu teman Pro 2. Request lagu dong, boleh banget loh. Update-update situation dan condition di luar juga boleh banget. Kalau di studio sih dingin, cuman di luar studio panas teman Pro 2, panas. So hot, bahkan Bradido aja kayak sampai gak mau pulang teman Pro 2. Karena katanya panas banget cuacanya. Tapi emang iya sih. Dan kadang ya, cuaca yang panas kayak gini tuh bikin kepala puying. Bikin pusing gitu loh kepala tuh. Jadi kayak rasanya matahari kayak ada di atas kepala kita langsung gitu. Jadi buat kamu yang keluar siang-siang tetap pakai apa namanya, pengaman ya, pakai jaket, terus mungkin jaket anti UV, kan sekarang udah banyak ya jaket anti UV ya teman Pro 2, boleh. Habis itu kamu jangan lupa pakai helm pastinya kalau naik motor, habis itu pakai sarung tangan, kaos kaki, pokoknya APD lengkap deh biar kamu gak gosyong teman Pro 2. Oke deh, sambil nungguin kamu kirim-kirim makanan, maksudnya fotoin makanan untuk makan siang gitu ya maksud aku. Sambil kamu kirim foto makan siang apa, bakal puterin lagu dulu yang enak. Yang ya pasti enak lah, kalau gak enak gak diputer dong Atika. Aku pengen puterin lagu apa ya, aku bingung deh. Tapi kali ini aku puterin dulu deh lagu keliling. Kamu tau gak sih teman Pro 2 lagu keliling nih? Tapi pasti tahu ya, karena ini udah viral banget di TikTok Yuyur. Jadi kayak udah gak asing gitu loh. Dan biasanya dia tuh jadi background untuk bikin VT gitu teman Pro 2. Kalau belum tahu atau pengen dengerin lagi, ya udah aku puterin aja sekarang. Cus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi, kali ini kita di info kuliner ya teman Pro 2. Sebelum nanti jam 1 ada Sportlicious dari si Shirley ya. Nah, kali ini pengen kasih tahu ke teman Pro 2 kalau ada dessert yang lagi viral juga, tapi bukan Dubai Chewy Cookie sih, tapi sama-sama cookie.

Artis ini langsung mencuri perhatian begitu muncul di layar sosmed teman Pro2, begitu viral di sosmed gitu loh. Karena dia tuh punya sensasi coklat yang lumer, rich, dan cara makannya yang gak biasa teman Pro2. Kalau biasanya kita makan cookies tuh langsung gigit aja atau dipotong dulu, ya kan? Nah, kalau scoopable cookies ini, kamu tuh cukup ambil sendok, terus kamu scoop langsung dari wadahnya. Kamu langsung bisa scoop langsung dari wadahnya teman Pro2. Dan selain itu kamu juga sambil bisa menikmati feeling coklat yang lumer di dalam si cookies ini tadi gitu. Cookies ini jujur bikin FOMO sih, karena kayaknya tuh enak banget gitu loh, ya gak sih? Apalagi kayak dimakannya tuh pas anget-anget gitu, kayak fresh from the oven. Aduh, itu enak banget sih teman Pro2, ya gak sih? Nah, keunikan dari scoopable cookies ini teman Pro2, yang membedakan scoopable cookies dari cookies biasanya tuh bukan cuma rasanya aja, tapi dari pengalamannya teman Pro2. Di balik lapisan cookies yang lembut itu, dia punya feeling coklat yang lumer dan rich pada saat dipanggang teman Pro2. Biasanya sih orang-orang tuh kalau konsumsi suka diangetin dulu gitu loh teman Pro2, di oven juga sih. Biasa diangetin dulu dari loyang kalengnya itu, jadi biar lebih melted lagi gitu loh coklatnya teman Pro2. Nah, sebenarnya ya bahan-bahannya tuh nggak susah banget sih, kayak kamu bikin cookies pada umumnya aja sebenarnya, cuman dia dalam bentuk diwadahin gitu loh, bukan yang dicetak-cetak ya, tapi diwadahin gitu teman Pro2. Nah, alasan scoopable cookies ini viral dan bikin FOMO banyak orang teman Pro2 karena kombinasi tampilan yang rustic tapi tetap menggoda ya, dan cara makan yang unik teman Pro2, nggak kayak makan cookies biasanya, serta feeling coklat yang intens, dan menjadikan scoopable cookies ini merupakan makanan yang bisa bisa sharing gitu loh sama teman-teman. Jadi kan biasa kalau cookies kan kecil ya, kayak one bite gitu kan. Kalau enggak ya, kalau gede pun enggak segede. Ya ada juga sih kayak cookies megalodon gitu ya. Cuman ini beda. Ini tuh bukan kayak dry cookies gitu loh. Jadi dia bukan cookies yang keras gitu, tapi cookies yang lembut, melted, terus nyoy-nyoy. Aduh, jadi ngiler. Gitu teman Pro2. Ada yang udah pernah cobain belum sih? Udah pernah coba belum nih teman Pro2 si scoopable cookies ini? Tapi ya teman Pro2 ya, ada loh tips bikin scoopable cookies ini tuh lebih lembut, rich, dan lumer dengan sempurna. Jadi kamu jangan salah ya teman Pro2. Yang pertama, kamu jangan over bake biar teksturnya itu tetap lembut. Jadi ya sesuai pada resepnya aja, misalnya cuman di bake selama 15 menit ya udah 15 menit, jangan over gitu karena nanti bisa gosong sih, bisa keras gitu loh. Terus yang kedua, kamu bisa memastikan feelingnya tuh bener-bener beku sebelum dipanggang. Oh, aku baru tahu. Malah nggak leleh ya, malah beku ya. Oh, jadi si coklatnya ini itu coklat padat aja, jadi nanti dia bakal meleleh gitu loh di dalam si cookiesnya itu teman Pro2. Abis itu yang ketiga, itu sajikan selagi hangat untuk sensasi lumer yang luar biasa. Wih, emang sih ya makanan tuh kalau disajiin hangat ya, tapi gak semuanya sih, cuman kalau cookies ini kalau hangat tuh bener-bener enak banget. Tapi sebenarnya kalau dingin juga enak sih, kayak ya udah kayak makan ice cream kan, cuman coklatnya nggak meleleh ya nggak sih. Jadi saran aku sih emang ya disajikannya secara hangat gitu ya teman Pro2 ya, dan kamu mungkin bisa tambahin topping-topping kesukaan kamu, mungkin ada choco chips atau mungkin kayak coklat bolt itu loh yang biasa bikin Dubai Chewy Cookie itu teman Pro2, atau mungkin kamu juga bisa kasih almond dan lain sebagainya. Sebenarnya ini disesuaikan aja sih sama selera kamu gitu. Udah ada yang pernah coba belum sih scoopable cookies ini teman Pro2? Dan biasanya tuh dia dijual di tempat-tempat toko dessert gitu biasanya. Terus harganya sih, untuk harganya masih relevan ya teman Pro2, masih ya worth it aja sih, gak semahal si Dubai Chewy Cookie. Cuman tetap ada aja sih yang jualnya harga high price gitu. Cuman ya tergantung kamu ya, kalau worth it dan kamu sangat sweet tooth dan suka banget sama dessert sih, gak masalah sih harusnya teman Pro2 gitu. Ada yang udah cobain? Kalau udah boleh kasih tahu
aku di sini di santai siang ini.

Iya, teman Pro 2 sambil nemenin makan siang kamu. Ada dari Kak Yoram Rinaldo di WhatsApp, katanya request lagu Kirana judulnya Kamu. Aduh, kalau lagunya sih itu belum ada ya, Kak. Mungkin lagu-lagu yang lagi sekarang-sekarang aja boleh gak sih? Karena Kirana sih tadi aku udah cek belum ada ya. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi Gereja Tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Ibu Pendeta Hetty Simanjuntak yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih, God bless you. God bless you juga, Kak Yoram. Boleh request lagu yang lagi hype yang tahun baru-baru ini teman Pro 2, pasti Pro 2 punya kok kalau itu, ya kan? Aku tungguin nanti sampai jam 1 siang teman Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Waduh, headphone ku kemana? Ini dia. Lanjut lagi, ini di Solo lagi viral nih teman Pro 2. Sebenarnya ini juga kuliner sih, karena menurut aku di event satu ini tuh banyak banget kulinernya teman Pro 2. Yaitu namanya adalah pasar-pasaran. Aduh, udah pernah belum sih ke pasar-pasaran ini teman Pro 2? Kalau aku sih udah pernah sih tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan di sana tuh rame teman Pro 2. Waktu itu sih dia di salah satu mall sih, tapi kalau sekarang dia di Taman Balai Kambang. Nah, di Taman Pasar-Pasaran ini teman Pro 2 banyak loh tenan-tenan ya, makanan-makanan khas Solo atau makanan-makanan viral yang ada di Solo ini teman Pro 2. Kamu boleh menikmatinya di Taman Balai Kambang, Kota Surakarta teman Pro 2. Dan ternyata event pasar-pasaran di Balai Kambang ini cetak rekor 10.000 pengunjung. Ya ampun, rame banget. Rame-rame ya. Wow, dan selain ada UMKM, di sana ternyata ada yoga juga teman Pro 2. Jadi enggak heran ya kalau rame banget ya teman Pro 2. Salah satu tenan yang ada di salah dua yang ada di pasar-pasaran itu teman Pro 2 ada Wingko, ada terus salah satu makanan apa ya nih ya. Pokoknya masa disebutin sih mereknya, pokoknya kalau di Solo tuh dia depannya tuh Wang I Heng, itu teman Pro 2. Terus ada juga kopi, terus ada burger juga yang lagi viral teman Pro 2. Pokoknya makanan-makanan viral di sana tuh ada teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari Minggu weekend ini bingung mau kemana, ke pasar-pasaran deh, cobain UMKM dan juga makan makanan jajan-jajanan di sanalah teman Pro 2 ya. Banyak sih, kalau dulu tuh aku cobain kayak minum, ada juga kayak minuman tradisional juga gitu. Terus ada juga kayak minuman viral juga ada teman Pro 2. Pokoknya banyak banget. Terus ada juga sih sebenarnya kayak makanan kekinian dan makanan jadul juga ada di sana. Pokoknya macem-macem lah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gabut ya kan, yang aduh pengen deh kulineran di mana ya enaknya kalau weekend ini kak di Solo, cobain aja teman Pro 2, langsung cus aja ke pasar-pasaran Surakarta yang ada di Taman Balai Kambang teman Pro 2. Apakah ada yang udah kesana? Boleh kali kasih tahu teman Pro 2 ya kan, biar aku tahu nih, siapa tahu nanti aku mau kesana juga gitu kan, ketemu sama kamu teman Pro 2. Kasih tahu ya.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Teman Pro 2, habis ini kita langsung moving on ya ke Sportlicious. Tapi aku tetap ditemenin kok sama Tika Raharja juga on a backstage ya teman Pro 2. Karena Sportliciousnya nanti bareng si Shirley di jam 1 sampai jam 2 sore ini teman Pro 2. So enjoy the song and enjoy the segment ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, kok lagi sih? Kita kok on air lagi? Aku lupa. Kalau habis ini kan bakalan ada Sportlicious dan juga chart Indonesia ya teman Pro 2. Jadi kalau gak pamit tuh rasanya kayak kurang sopan gitu loh sama teman Pro 2. Jadi aku mau pamit dulu ya teman Pro 2. Habis ini Atikra Harja gak akan on air lagi, tapi akan ditemenin sama Sportlicious bareng si Shirley dan chart Indonesia Top 20 bareng si Sisil nanti jam 1 ke 2. Jam 2 ke 3 sorry. Terus nanti lanjut lagi di sore hari ada penyiar sore ya teman Pro 2. Ada Jaja Majenta yang nemenin kamu di apa? Di Socer ya teman Pro 2 ada JJ. Nanti malam ada siapa aku juga kurang tahu ya. Pokoknya kamu stay tune terus aja bareng Pro 2 FM Soul pastinya ya. Jadi makasih banyak yang udah join aku di siang ini teman Pro 2. Have a nice day, have a nice weekend juga buat kamu ya. Terus wow, ada dari Kak Catur nih. Ih Kak Catur, aku marah tahu sama kamu. Tadi siang kamu bilang apa sama Brarido? Kamu gak mau dengerin aku kan? Aku marah tahu sama kamu. Brarido juga sukanya ngisengin aku. Ini Brarido masih di sini tahu Kak Catur. Kita habis makan siang bareng tadi, makan tahu kupat bersama Bos Rido ini ya. Karena dia yang jajain. Kata Kak Catur, "Nah gitu dong pamit, nanti pada nyariin teman produanya." Ah, masa sih? Kak Catur, kamu jangan bohong deh. Tadi kamu kan gak mau kan? Katanya kamu mau moving kan ke music apa digital music platform. Oke, fine. Enggak ya, bercanda Kak Catur. Have a nice day ya Kak Catur. Makasih udah join Atikar Harja di siang ini. Besok join lagi kalau siapapun itu penyiarannya ya, mau si Shirley, mau si Sisil, JJ, Deswara, Mabredido, semuanya lah pokoknya ya. Oke deh teman Pro 2, aku pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya ya. See you lagi nanti insyaallah hari Senin deh ya teman Pro 2. Have a nice weekend. Bye bye.

105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2. Yuk, sekarang saatnya Shirley Angeli update kamu informasi olahraga edisi Piala Dunia 2026. Yes you, di Sport Lisio 1 jam ke depan. Aduh, Piala Dunia tahun ini tuh bener deh. Kenapa sih? Cuman yang paling terdekat yang bikin aku juga campur aduk banget ya, mix feeling, adalah Cristiano Ronaldo, ya nggak teman Pro 2? Kemarin pertandingan antara Portugal versus Spanyol akhirnya mengakhiri perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026. Dan yang menjadi sorotan gak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia ini adalah tangisan Ronaldo ketika pertandingan berakhir ya. Karena emang gol dari Michael Merino di masa injury time itu memastikan Spanyol menyingkirkan Portugal dan melaju ke babak berikutnya. Aku benar-benar kayak aduh, ngelihat Cristiano Ronaldo nangis tuh aku juga ikutan gitu. Sedih kan? Karena memang Ronaldo sudah bilang juga, udah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen terakhirnya dia gitu. Makanya kan sedih gitu loh. Pasti kan ada, dia sudah memberikan versi terbaiknya, performa terbaiknya. Cuman ya namanya juga pertandingan gitu ya. Terus kemarin aku juga sempat lihat tuh ketika lagi kayak jalan gitu ya, foto dia dikerumunin sama teman-temannya, terus nangis. Habis itu dia ngelihat di tribun penonton gitu ya. Terus habis itu lihat di situ ada ibunya tuh, dia makin nangis. Ya Allah. Aku juga kebawa aja gitu loh. Maksudnya wah, Ronaldo tuh best menurut aku sih. Karena emang aku ngefans sama dia ya, jujur. Cuman it's okay Cristiano Ronaldo, kamu dengan usia yang 41 tahun ini udah luar biasa banget perjalanannya, prosesnya, ya gak sih? Sampai akhirnya dia menjadi peraih 5 Ballon d'Or, 5 gelar Liga Champions, sama juara Euro 2016 bersama dengan Portugal. Bahkan sepanjang karirnya, dia juga sudah mencetak rekor 976 gol untuk klub dan juga tim nasional. Bahkan Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Tapi memang pencapaian terbaiknya itu di turnamen ini terjadi pada debutnya tahun 2006 ketika Portugal mencapai babak semifinal. Cristiano Ronaldo tetap top, mantap, terbaik. Jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi pemain sepak bola yang lain ya kan, karena memang dikenal dengan sosok yang humble, yang tidak membeda-bedakan orang gitu ya kan teman Pro 2. Terima kasih buat dedikasi kamu Cristiano Ronaldo CR7. Kemarin juga aku sempat lihat tuh waktu dia di penginapannya gitu ya. Nah, di luar penginapan dia itu ya, banyak banget itu masyarakat yang menyambut dia, nungguin dia keluar gitu loh. Tapi dia akhirnya keluar dari balkon dan dari atas gitu. Tapi udah seneng banget orang-orang di sana. Aku pun juga seneng sih kalau berada di sana ya. Apalagi waktu dia kayak abis turun dari pesawat gitu ya. Itu juga udah ada banyak orang yang nyambut tuh ya. Gitu. Terus lihat juga dia tuh kebawa koper tasnya itu sendiri, bahkan naik tangga mau masuk ke pesawat tuh dia juga bawa sendiri, ngangkat sendiri. Aduh, Cristiano Ronaldo benar-benar. Jangan melihat matanya Cristiano Ronaldo, nanti saya nangis ya ini ya. Aduh, sampai begitu nangisnya. It's okay, enggak apa-apa ya, itu menjadi ekspresi yang wajar banget ya. Ya udah deh, all the best for you Cristiano Ronaldo. Masih ada info terupdate buat kamu seputar Piala Dunia 2026, tapi aku kasih lagu dulu deh nemenin kamu.

0: 5, Mbak. Kalau yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Walah, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Kita lanjut yuk bahas seputar Piala Dunia 2026. Udah ada di perempat final aja nih ya Piala Dunianya. Ya ampun, cepet banget. Perempat final sudah dilalui oleh negara-negara yang memang lolos ya. Di tanggal 11 Juli ada Spanyol versus Belgia. Tanggal 12 Juli ada Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss. Nah, kalau teman Pro 2 kepo sama hasil pertandingannya ataupun juga jadwal pertandingan, kamu bisa cek di rri.co.id ya. Websitenya di situ, kamu pilih yang Piala Dunia 2026. Oke? Okay? Nah, kalau ngomongin Norwegia versus Inggris ya. Ternyata timnas Norwegia itu mendadak pindah hotel loh menjelang ngelawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi mereka itu memutuskan pindah dari penginapan pertama mereka karena mengalami berbagai gangguan ketika lagi istirahat. Apa tuh? Para pemain Norwegia itu sempat merasa terganggu lah dengan aktivitas

jalan yang rame, belum lagi ada proyek pembangunan di sebelah gedung penginapan mereka. Meski begitu, FIFA juga telah menyetujui alasan tim Norwegia untuk pindah lokasi penginapan demi menjaga kenyamanan pemain juga, gitulah. Sang pelatih dari Norwegia, Ståle Solbakken, juga membela keputusan timnya untuk meninggalkan penginapan awal. Karena sebelumnya tuh memang ada kabar bahwa timnas Norwegia itu terserang penyakit flu menjelang pertandingan melawan Inggris. Tapi Solbakken membantah kalau berita itu gak bener lah, teman pro 2. Yang terserang penyakit cuma satu orang, yaitu terapis tim namanya Thomas Odegaard. Dari dokter tim Norwegia, Olasen, juga menegaskan kalau semua pemain itu dalam keadaan yang fit kok gitu. Fit banget. Udah sampai perempat final pula ya. Apalagi kemarin sudah sukses menumbangkan Brazil ya di babak 16 besar.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Teman Pro 2, FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, yang kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung akan tampil di halftime show puncaknya hari Minggu 19 Juli 2026. Wah, makin lengkap ya, makin lengkap sekali. Ada banyak musisi papan atas yang akan tampil. Yang sebelumnya udah diumumkan itu ada BTS, Madonna, sama Shakira. Tambah ada Justin Bieber, oh my god. Kemarin dia habis viral di Coachella 2026. Nah, besok dia bakal tampil di final Piala Dunia 2026. Karena emang halftime show ini kan menjadi yang pertama kali dihadirkan ya dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep kayak pertunjukan di Super Bowl yang emang keren banget, keren abis ya. Aku gak penasaran. FIFA juga mengonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik itu akan berlangsung selama 11 menit. Durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl ya, yang umumnya berlangsung sekitar 13-14 menit lah gitu ya, terpaut dikit aja kok ya. Apalagi pertunjukan yang besar ini juga dikurasi sama Chris Martin ya, vokalisnya Coldplay. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan musisi lainnya. Tapi gak cuma Justin Bieber loh. Mengutip dari rri.co.id, FIFA juga ikut mengumumkan tambahan lainnya, yaitu Burna Boy sama konduktor orkestra asal Venezuela namanya Gustavo Dudamel. Dan acara itu juga akan menghadirkan karakter dari Sesame Street and the Muppets. Tapi nih, kehadiran halftime show ini sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Karena aturan sepak bola itu menetapkan waktu istirahat babak pertama nggak boleh melebihi 15 menit. Nah, ketika ada pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit, itu sedikit meredakan kekhawatiran pecinta sepak bola. Soalnya sempat beredar tuh spekulasi kalau halftime show tuh bisa berlangsung sampai 25 menit. Dan ya itu punya potensi lah untuk mengganggu ritme pertandingan gitu ya. Cuman aku jujur penasaran banget sih. Lebih penasarannya lagi adalah final nanti tuh timnas mana versus timnas mana gitu loh, ya kan? Tapi yang jelas Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut pertunjukan itu akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Dia juga memperkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan itu secara langsung. Soalnya halftime show final Piala Dunia 2026 ini juga punya misi sosial ya, untuk penggalangan dana pendidikan. Jadi seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Wow, keren. Dan yang jelas, halftime show final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York New Jersey Stadium. Kita tungguin aja nanti. It's my baby.

Teman Pro 2 ada yang nobar Argentina versus Mesir nggak di RRI Surakarta? Bagi tahu dong. Gimana keseruannya nonton Argentina versus Mesir? Yang sempat menjadi sorotan adalah Francois Letizier, salah satu wasit sepak bola asal Perancis yang menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya, di balik kontroversi yang muncul setelah laga Argentina versus Mesir di babak 16 besar kemarin. Francois emang dikenal ya sebagai salah satu wasit terbaik di generasinya. Bahkan karir Francois ini berkembang pesat sejak dia tuh mulai memimpin pertandingan kasta tertinggi sepak bola Prancis Liga 1 di tahun 2016. Gak lama setelah debutnya di Liga 1, Letizier mendapatkan kepercayaan besar dengan masuk dalam daftar wasit internasional FIFA di tahun 2017. Wih, perjalanan karirnya juga terus naik sampai dia masuk kategori wasit elite UEFA di tahun 2021 berkat kemampuannya menjaga ketenangan dalam memimpin pertandingan. Asik. Nah, sejak saat itu, Letizier rutin dipercaya menangani laga-laga besar di kompetisi Eropa. Bahkan dia juga pernah menjadi wasit utama Piala Super UEFA 2023 yang mempertemukan Manchester City versus Sevilla. Puncak pengakuan terhadap kualitasnya Francois Letizier ini datang di tahun 2024 ketika Letizier ditunjuk sebagai wasit utama final UEFA Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris. Nah, saat itu dia menjadi salah satu wasit termuda yang pernah memimpin final kejuaraan Eropa di usianya 35 tahun. Bahkan di tahun yang sama, Francois Letizier juga mendapatkan penghargaan sebagai wasit pria terbaik dunia versi Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Nah, selain karirnya di dunia sepak bola, dia juga diketahui ternyata punya profesi sebagai pejabat hukum atau jurusita pengadilan di Prancis. Ternyata. Tapi meskipun dia punya reputasi yang positif, itu tidak membuat Letizier lepas dari sorotan ya, karena dia sempat menjadi perbincangan setelah memimpin pertandingan antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam laga itu, sejumlah keputusan Letizier dan penggunaan VAR memicu perdebatan, terutama setelah gol kedua Mesir yang dicetak sama Mustafa Zico dianulir di babak kedua. Nah, VAR ini meminta Letizier untuk meninjau ulang proses terjadinya gol lewat monitor di pinggir lapangan. Nah, setelah melihat tayangan ulang, dia memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan Marwan Atia terhadap Lisandro Martinez. Nah, keputusan itu akhirnya membuat Mesir dan juga pendukungnya Mesir kecewa. Mereka menilai pelanggaran itu terjadi terlalu jauh dari momen gol, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan pembatalan gitulah. Kontroversi semakin besar setelah Mesir merasa tidak mendapatkan penalti ketika Hamdi Fati diduga dilanggar di kotak penalti Argentina. Gak lama setelah insiden itu, Argentina mencetak gol kemenangan lewat Enzo Fernandez. Gitulah teman pro 2. Tapi buat sepak bola Indonesia, namanya Francois Letizier ini juga bukan sosok yang asing, karena dia pernah memimpin laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia U23 melawan Guinea U23 yang juga menuai perdebatan. Karena di pertandingan itu, Letizier memberikan 2 penalti untuk Guinea yang diprotes keras oleh kubu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 saat itu, Shin Tae-yong, bahkan juga mendapat kartu merah setelah melakukan protes terhadap keputusan sang wasit. Masih ingat lagi aku. Rangkaian kontroversi itu membuat Francois Letizier kembali menjadi pusat perhatian deh. Meski begitu ya, sebelum polemik di Piala Dunia 2026 muncul, dia sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu wasit elit dengan pengalaman internasional. Ya wes, begitulah adanya. Gak bisa diapa-apain lagi gitu ya kan. Info barusan juga jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious pekan ini. Oke, jangan dipindah frekuensinya karena habis ini dilanjut sama tanggal lagu Indonesia dan mancanegara barengan sama kawan aku. Kalau ngomongin informasi seputar olahraga, berbagai cabang olahraga, atau kalau kamu juga pengen tahu update-nya seputar Piala Dunia 2026, kamu bisa cek di website rri.co.id. Terima kasih teman Pro 2, have nice day!

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300 ribu.
1: Wah, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih di sampai siang ya bareng aku Sylvia Zee. Kamu tadi udah ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shelly Angeli. Dan next, aku bakal nemenin kamu tentunya Teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Jadi jangan kemana-mana.

Selamat hari Sabtu ya teman Pro 2 ya, benar nggak sih? Oh iya benar-benar hari ini Sabtu. Ha, kita tiba-tiba kayak lupa gitu. Aku Sylvia sih balik lagi nemenin kamu di Indonesia Top 20 yang bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik ya. Kali ini aku sendirian aja karena versi terbarunya atau formasi terbarunya harusnya aku tuh sama seseorang. Cie, seseorang gitu kan ya, tapi seseorang itu karena satu dan lain hal aku hanya bisa sendiri gitu teman Pro 2. Karena kemarin sebenarnya udah janjian sih, tapi ya kasihan lah enggak apa-apa dia karena sudah Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai dengan Jumat siaran ya masa gitu kan harus kita paksa lagi Sabtunya. Enggak apa-apa. Anyway, apa kabar kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2? Semoga kita semua sehat-sehat ya, amin. Nah, aku kalau biasa kita ada Rifki, nah kedepannya akan ada berbeda. Tapi tenang aja, aku tetap akan ditemani. Cuma edisi kali ini aja aku sendiri. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja kali ya bakal kasih tahu 20 tanggal lagu terbaik di minggu ini. Edisi hari apa ini? Ya hari Sabtu lah pastinya, Sisil gimana sih? Sebelum kita kasih tahu siapa yang menjadi newcomersnya atau yang baru masuk di tanggal lagu top 20, kita kasih tahu dulu untuk Babai sama Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan judulnya Kau yang harus keluar dari chart minggu ini teman Pro 2 ya. Babai Bilal, Babai Maudy. Yeah. Lanjut lagi teman Pro 2. Kalau ada yang Babai berarti ada yang masuk, ada yang hello juga dong ya. Tapi ini bukan hello yang lain, bukan. Di posisi ke-20 ini ada It Gitaf. Ya, kamu gak salah dengar, ada It Gitaf nih teman Pro 2. Ya, biasa kan It Gitaf ya. Sekarang It Gitaf teman Pro 2 ya. It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Gimana sih lagunya? Ya udah deh, kita langsung cekidot, dengerin bareng-bareng.

itu di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Ibgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Ya, usaha aja terus ya teman Pro 2 ya. Kita geser naik lagi yuk satu peringkat ya. Ada di peringkat 19 nih teman Pro 2. Tentunya ini yang selalu enggak lelah-lelah karena dia selalu kawin lari teman Pro 2 ya. Ada Marion Jola featuring Rai Putra.

Oke, kawin larinya Marion Jola dan juga Rai Putra nih teman Pro 2 ya, menempati posisi ke-19 ya. Udah 19, kayaknya kita naik lagi enggak sih ke tangga lagu berikutnya? Ada siapa di sana? Ada Elsa Japasal dengan Buku Karangan.

Jadi kayak dia tuh nyimpan kisahnya sendiri aja di buku karangannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Well, apapun itu semoga buku karangan itu bisa menemani kamu selamanya ya, teman Pro 2. Ups. Oke, udah ada yang saja pasal ya di posisi ke-18. Kita mau naik lagi nih yang sudah lama juga bertengger di chart kita. Kurang lebih tuh 18 minggu lamanya dia sudah menduduki di chart, teman Pro 2. Kalau sebelumnya si Ivan Seventeen ini

Oke, satu lagu yang maknanya tuh dalam banget ya teman Pro 2, Jangan Paksa Rindu. Jadi ini tuh kayak makna tentang keikhlasan gitu ya, merelakan hubungan yang udah enggak sejalan lagi. Ya kalau udah enggak sejalan jangan dipaksa kakak, ya kan? Walaupun memang sulit, ya it's okay lah ya. Dan di dalam liriknya itu kayak menceritakan kepedihan saat cinta tuh memudar dan pasangan yang bersama hanya karena terpaksa aja. Daripada terpaksa, ya udah mendingan ya udah gitu kan. Aku mau bicara yang lain tapi ya udahlah ya teman Pro 2 ya. YTT aja deh ya. Oke, itu dia ada Ivan Seventeen teman Pro 2 dengan lagu yang luar biasa jelepnya, ceile, jelep enggak tuh bahasanya Sisil ya kan. Apa Sisil lu? Oke, nah terus teman Pro 2 di chart berikutnya ya, tadi di posisi ke apa namanya 17 ada Ivan Seventeen. Kita naik sedikit ya. Di posisi ke-16. Di posisi ke-16 kali ini diduduki oleh Bernadia tentunya dengan Kita Buat Menyenangkan. Semenyenangkan apa teman Pro 2? Kita dengerin ya.

Selagi bisa teman pro 2 ya, ya kita buat aja menyenangkan ya enggak sih? Boleh enggak? Ya boleh banget lah, ya enggak. Oke, udah nyampe di posisi ke 16, artinya kita bakal naik lagi satu peringkat ya, satu tangga lagu. Cie. Ada yang lagi udah siap belum? Nah, pasti kamu udah tahu kan lagunya teman pro 2, Rollerblade, Rollerblade, Rollerblade dari Nona. Yes, ya. Jadi Nona ini lagi menduduki posisi ke 15 teman pro 2 dan keren banget karena kayaknya minggu lalu, minggu lalu itu dia baru banget di posisi new entry atau yang baru masuk teman pro 2, terus langsung des melesat tinggi langsung ke posisi 15 ya. Kita kulik sedikit aja tentang lagunya si Rollerblade ini teman pro 2 ya, yang menceritakan tentang kepercayaan diri yang tinggi, terus juga kemandirian dan sikap berani.

murni menjadi diri sendiri gitu. Nah, liriknya itu menggambarkan seorang perempuan ya yang menikmati kehidupan yang bebas teman Pro 2. Terus juga apa? Menjadi pusat perhatian serta dia itu enggak takut untuk tampil beda sebagai trendsetter gitu. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng ya lagu yang singkat tapi jelas dan padat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Satu lagu kalah, yang gak kalah, apa namanya ya, maknanya tuh dalam banget teman Pro 2 ya. Ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Marumu. Ya, ini dimana menceritakan tentang perasaan cinta tuh yang tulus, tapi terbentur sama realita dan juga keterbatasan ekonomi. Lagu Batas Senja ini teman Pro 2 sekarang menduduki di posisi ke-14, dimana minggu sebelumnya dia di posisi ke-12, jadi ya turun satu peringkat ya teman Pro 2, but it's okay. Tidak mengurangi esensi dari makna lagunya yang dalam banget gitu teman Pro 2.

Lanjut aja kalau gitu teman Pro 2. Di posisi ke-13 ya, ini ada Sal Priadi, not pribadi ya. Sisil. Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2.

Itu dia di posisi ke-13 teman pro 2 tadi ya, ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Ada Sal Priadi dan ada titik-titik di ujung doa. Kita gimana kalau bergeser ke tangga lagu berikutnya teman pro 2 ya. Ini juga salah satu lagu yang aku suka banget maknanya gitu ya. Lagu-lagu enak ya, dia punya lirik tuh punya arti yang luar biasa. Terus gak cuma aku tapi teman-teman Pro 2 juga pasti suka kan. Terus juga sama penyiar di Pro 2 juga rata-rata suka juga nih. Ada apa sih? Nah di posisi ke-12 ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali teman Pro 2.

Itu kan maknanya dalam juga kan. Pokoknya apapun itu, mau 1000 kali lagi aku juga tetap bakal cari kamu, aku bakal balik lagi ke kamu gitu Tom Pro 2. Bukan yang sekali dua kali nyari terus hilang gitu ya tanpa kabar, atau mungkin cukup sekali dua kali, tiga kali, empat kali ya terus abis itu hilang gitu ya. Enggak gitu. Tapi dia ngasih tahu bahwa kalau misalnya aku hidup 1000 kali lagi pun aku bakal tetap pilih kamu. Itu yang benar.

Oke, 1000 kali lagi dari Gia Indrawari yang menempati posisi ke-12 teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih ke lagu yang kalau tadi kan agak melo-melo. Ini lagu di posisi ke-11 nih. Lagu-lagu fasenya move on sih, atau butterfly era, butterfly gak tuh. Jadi ada fase-fase di mana fase move onnya seseorang perempuan gitu ya, yang udah muak banget ya, dan udah capek banget sama janji-janji manis tuh. Mau gimana nggak cepet diabetes coba? Dijanjiin janji manis sih, ya kan? Makanannya janji manis melulu. Katanya aku nggak bakal ninggalin kamu, halalalalalah. Terus katanya aku pilih kamu, halalalalalah. Itu jangan kemakan omongan gitu ya teman berdua ya. Terus sama pola cinta laki-laki nih yang terus berulang gitu-gitu aja. Ya pemain lama kaset baru gitu ya teman Pro 2 ya. Ya udah deh, ada di posisi ke-11 ya, yaitu Sabrina Leonor dengan Haha. Haha ya, ya haha. Kalau biasa kan ece-ece kan ya teman Pro 2 ya. Ya sekarang haha dulu deh ya, lagi gak mau gimmick nih.

2001 kali teman Pro 2 Adrian Khalif ya, ini menempati posisi ke 10. Kalau tadi kan ada apa namanya Gendrawari ya, di mana lagunya HHA, di mana itu fase bangkit atau move on-nya seorang perempuan gitu, women gitu ya teman Pro 2. Sekarang ada Adrian Khalif nih di posisi ke 10, 2001 kali ya judulnya. Jadi ini tuh kayak ngebahas tentang dinamika hubungan yang sering banget ya, berantem aja kerjaannya, terus beda pendapat terus ya kan, tapi tetap mereka tuh bertahan karena adanya rasa cinta dan juga pokoknya rasa lope-lope yang mendalam lah ya teman Pro 2 lah, gitulah pokoknya lah. Sisil nggak bisa romantis-romantisan, nggak cocok di Sisil. Oke, lanjut aja yuk kita ke posisi berikutnya. Kalau tadi sudah di posisi ke 10, kayaknya kita naik lagi deh ya. Ini ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya teman Pro 2 yang sudah lama di chart itu selama 12 minggu dan juga harus turun satu peringkat karena sebelumnya dia tuh di peringkat ke-8. Ya, langsung aja di posisi ke-9 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya teman Pro 2.

Itu dia lagu Nuka Taman Pro 2 ya, dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, di mana ini menduduki chart 9 nih ya, di posisi ke-9. Kita lanjut lagi, beralih ke lagu yang agak-agak kocak karena ini lagunya dengan sentuhan-sentuhan komedi ya. Apa sih Sil, kok komedi tiba-tiba? Ya iya, karena lagu dari NPD ya, Sempurnanya Aku tuh, dia memang sengaja ngemas lagu ini tuh kayak PDKT dengan sentuhan komedi, Teman Pro 2 ya. Dimana si sang tokohnya ini dalam tanda kutip ya, ngerasa dirinya tuh paling sempurna untuk orang yang disukainya. Jadi kayak pede banget, pedenya tuh yang berlebihan atau overload gitu saat dia lagi berusaha mendekati gebetannya gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi si Sempurnanya Aku NPD ini menduduki posisi ke-8 di tangga chart minggu ini.

Karena aku udah bilang kan, lagunya itu kayak apa namanya, PD-nya tuh overload banget teman Pro 2. Ya udah deh, langsung aja kita bergeser ke tangga lagu berikutnya ya, di posisi ke-7 ada Enau dan juga Ari Lesmana teman Pro 2 dengan Sesi Potretnya. Ini lagu yang juga punya makna yang dalam sih menurut aku ya.

Lanjut lagi ke posisi berikutnya, teman Pro 2 ada di posisi ke-6 ya, Bernadia dengan Rabun Jauh. Jadi kita coba lanjut lagi move ke tangga lagu berikutnya.

Ya walaupun penglihatannya nggak sempurna, tapi ya udahlah ya teman produ, ada Raben jauh, Bernadia di posisi ke-6. Kita lanjut yuk, move ke posisi berikutnya. Yang minggu lalu itu nggak sih, udah nggak minggu lalu juga. Ya minggu lalu tuh posisi ke-10 ya, dan sekarang langsung naik ke posisi 5. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.

0: Indonesia Top 20 minggu ini.
1: Kamu masih di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2 ya, bareng aku Sylvia Z. Kalau tadi kita udah dengerin sama-sama siapa yang ada di posisi kelima, yaitu lomba sihir melompat lebih tinggi. Kita naik lagi ya, kalau udah top 5 kayak naik top 4 deh ya. Top 1 kali ah. Oke, lanjut lagi teman Pro 2, di posisi keempat ini ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Tak Kan Terulang, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira disuruh milih mau ulang atau enggak? Kayaknya Tak Kan Terulang lah ya.

Itu dia lagi apa namanya, potongan lagu ya, potongan lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, teman Pro 2 dengan Takkan Terulang ya. Oke, kita langsung aja deh naik lagi ke satu peringkat. Di atasnya ada top 3. Sekarang kita udah masuk 3 besar ya. Di mana Lyodra dengan pura-puranya dia. Cie, pura-puranya dia enggak tuh. Pura-puranya Lyodra maksudnya ya. Ini menduduki di posisi ketiga top chart minggu ini.

gak kalah jelepnya lagunya ya. Oke, langsung aja deh kita move ke posisi kedua atau runner up di top 20 minggu ini teman Pro 2 ya. Ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan teman Pro 2 yang menempati posisi kedua di minggu ini.

0: Oke, kayaknya kita udah nyebutin dari posisi ke-20 sampai posisi 2 di top 20 minggu ini teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu ya, kita mau recap dulu, recap ya. Siapa aja yang menempati posisi 20 sampai ke posisi 2 tentunya di Indonesia top 20 minggu ini.
1: Kalau 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

Oke, di posisi ke-20 teman Pro 2 ada yang bermasuk, It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Kemudian di posisi ke-19 ada Marion Jola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Posisi ke-18 ada Elsa Japasal dengan Buku Karangan. Di posisi ke-17 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Naik satu posisi di atasnya, di posisi ke-16 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Lanjut lagi di posisi ke-15 ada Nona, Rollerblade. Posisi ke-14 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Posisi 13, Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-12 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 11, Sabrina Leandor, Haha. Posisi 10 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi 9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi ke-8 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi ke-7 ada Enau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi 6 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 5 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi ke-4 ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-3 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di posisi ke-2 teman Pro 2 alias runner-up ada Jusi Luisi dengan Gurun Hujan.

Oke, udah semuanya kita bacain teman pro 2 ya, dari posisi ke 20 sampai ke posisi 2. Kita bakal langsung kasih tahu aja siapa menjadi jawaranya atau puncak tertingginya di Indonesia Top 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu ya untuk MD kita atau music director kita, ada Brother Rido Wicaksono. Terus juga kepada seluruh label pendukung pastinya ya, gak lepas. Dan juga kamu teman pro 2, kita mengucapkan terima kasih karena kamu suka banget request lagu-lagu yang masuk di top 20 kita kali ini ya. Jangan ragu-ragu, kamu masih bisa terus vote untuk lagu bagus pilihan kamu teman pro 2 supaya bisa masuk di top chart kita ya. Tinggal WhatsApp aja ke 081-327-866-966 gitu. Dan yaudah deh, langsung aja kita mau kasih tahu siapa jawaranya di minggu ini. Yang menduduki di posisi pertama ada Shallon Seven teman pro 2 dengan Sederhana. Waduh, dimana lagunya ini tuh mengingatkan ya, sebagai pengingat lah setidaknya untuk memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan gitu. Karena lagu ini tuh terinspirasi dari realitas masyarakat yang kerap terjebak sama gaya hidup yang konsumtif gitu teman pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya. Aku juga ngucapin terima kasih teman pro 2, kamu masih nyimak di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada teman aku ya, JJ Magenta dan juga Atika Raharja yang bakal nemenin kamu di Manca Top 20 ya. Kalau gitu aku Silvia si pamit, sampai jumpa, bye.

0: Hits International.
1: 105,5 Pro FM Seno.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng JJ Antika
2: di International Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 3 sore sampai jam 4 sore pokoknya.
1: Benar banget. Bakal bacain 20 playlist favorit kamu yang ada di Pro 2 ini teman Pro 2 ya. Langsung aja ya, Je.
2: Boleh, langsung teman Pro 2 ya. Di International Top 20 sampai jam 4 sore nanti.
1: Seperti biasa, di minggu ini harus ada yang keluar biar menggantikan yang baru, teman Pro 2.
2: Siapa yang keluar, Tik?
1: Yang keluar di minggu ini sedih banget ya. Kita harus say thank you dan say goodbye sama Bruno Mars dengan lagunya

0: Internasional.
1: Let's go, kita ke new entry minggu ini 52 yang akan menggantikan I Just Mike-nya Bruno Mars, ada Sombra.

lagi teman Pro 2, setelah ada yang baru ya di posisi terbawah nih teman Pro 2. Ada Dave Anthems dengan lagunya Rain Dance yang kali ini di posisi 19.

0: 5'9" brown eyes.
1: Lanjut lagi di posisi ke-18 minggu ini teman Pro 2 ada Harry Styles dengan Aperture yang ternyata sudah 19 minggu ada di International Top 20.

0: masih 15 teman Pro 2. Tapi bukan lagunya yang drop dead sih.
1: Yeah.
0: Kali ini lagunya judulnya The Stupid Song teman Pro 2 dan baru 2 pekan di chart kita.

say. Fever Dream dari Alex Warren 82 minggu lalu di posisi ke-13. Sudah 16 minggu ada di International Top 20. Minggu ini turun satu peringkat di peringkat ke-14.

0: Smite harus keluar tapi risk it all. Kali ini masih bertahan di posisi 13 teman Pro 2. Udah 15 pekan di chart kita ya Jaya.
1: Lama juga ternyata.
0: Udah lama nih, keren banget ya Bruno Mars teman Pro 2.

0: Nah, kali ini teman Pro 2 di posisi 11 diduduki sama Sienna Spiro lagunya The Visitor. Udah 13 pekan di chart kita.
1: Oh iya juga.
0: Jadi auto typo gitu loh, Ce, kalau ngomong gitu, The Visitor gitu.
2: Oh iya, itu jadi lebih buruk tuh buat
0: bener
2: kita.
0: Bener banget. Langsung aja.

0: American Girls kali ini dari Harry Styles udah menduduki posisi 9 teman Pro 2. Meski itu udah 12 pekan ya, Je.
1: Lama juga tuh.
0: Tapi tetap ada di posisi 10 besar teman Pro 2.

0: Olivia Rodrigo lagi. Nah, kalau kali ini lagu yang viral banget ya.
1: Yes.
0: Apalagi kalau bukan Drop Dead Teman Pro 2. Kali ini di posisi 7, masih unggul sih karena baru 10 pekan di chart kita.

0: Sebelum ke top 5 di minggu ini, kita ke posisi 6 dulu ya, Tik ya.
1: Yoi.
0: Ada lagu yang sudah 9 minggu ada di International Top 20, ada Noah Kahan dengan Doors.

Official soundtrack dari Toy Story 5 Teman Pro 2, I Knew It, I Knew You, kali ini dari Taylor Swift, ada di posisi 5 besar Teman Pro 2, di top 5. Gimana, kamu udah dengerin belum?

posisi 4 minggu ini ada Madonna featuring sama Sabrina Carpenter yang minggu lalu jadi juara 3 di International Top 20 dengan Bring Your Love.

0: Runner up minggu ini ada Shayna Spiro lagi ya Tiki ya.
1: Yoi.
0: Tadi udah ada The Visitor, sekarang
1: lagi-lagi ya.
0: Material Lover lagi dari Shayna Spiro.

0: sebelum kita kasih tahu nih kira-kira jawaranya siapa ya di minggu ini teman Pro 2.
1: Yes, tapi sabar dulu, recap dulu dari posisi 20 ke runner up di minggu ini.
2: Pro 2 Hits International.
1: Di posisi 20, Summer, My Body Isn't Ready.
0: Posisi 19, Dave Anthems, Rain Dance.
1: 18, Harry Styles, Aperture.
0: 17, Somber, Homebreaker.
1: 16, Stateside, Coming From, Pink Panthers featuring Zara Larsson.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, di posisi 15.
1: Fever Dream, dari Alex Warren, teman Pro 2, ada di posisi ke-14 minggu ini.
0: Minggu ini, posisi 13, teman Pro 2, ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Di posisi 12, ada BTS dengan Swim.
0: Posisi 11, Sienna Spiro, The Visitor.
1: Dai, Shakira featuring Burna Boy di posisi ke-10.
0: Top 9, Harry Styles dengan lagunya American Girls.
1: 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
0: Top 7, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Doors, Noah Kahan di posisi ke-6.
0: Top 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Madonna featuring Sabrina Carpenter di posisi 4 minggu ini dengan Bring Your Love.
0: Top 3, teman Pro 2, Gracie Abrams, Hit The Wall.
1: Sienna Spiro, Material Lover, di posisi ke-2.
0: Jawara lagu di minggu ini, teman Pro 2. Nomor 1 ada Ariana Grande. Lagunya apa, Jay?
1: Head That I Met You, Love Me. Selamat. Selamat.

0: kayak host acara TV ya.
1: Iya benar. Kayak visualnya ada aja kita. Oke, okay, teman Pro 2. Tadi kita udah sebutin kan sih semuanya 20 lagu.
0: 20 lagu terbaik di minggu ini, teman Pro 2 ya. Aku sama Tika kasih spesial buat kamu pokoknya di sore hari ini.
1: Kalau gitu Jaja dan Tika pamit undur diri, teman Pro 2. Tapi sebelum itu ingin berterima kasih, mau berterima kasih dulu sama Brairido as a music director
0: dan juga seluruh label yang sudah mensupport International Top 20 setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 4 sore, teman Pro 2, jangan lupa ya.
1: Yoi. See you teman Pro 2, happy weekend. Bye bye.
0: Happy weekend, bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Dieng Culture Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng ini, Teman Pro 2 menghadirkan beragam atraksi seni, budaya, musik, dan tradisi khas dengan sejumlah inovasi yang memperluas keterlibatan peserta. Di tahun 2026 ini, Teman Pro 2 peserta dapat mengikuti kirab budaya Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing, serta berbagai kegiatan lain seperti melukis caping, festival kopi Dieng, aksi Dieng Bersih, dan penerbangan lampion.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Crystal Palace telah menyelesaikan penandatanganan bek Spanyol Oscar Mingueza dengan status bebas transfer dari Celta Vigo Jumat 10 Juli 2026. Pemain berusia 27 tahun tersebut, Teman Pro 2 telah menandatangani kontrak berdurasi selama 4 tahun di Selhurst Park dan menjadi akuisisi pertama pelatih baru Pierre Sage di jendela transfer musim panas ini. Lulusan Akademi Barcelona tersebut, Teman Pro 2 membuat 66 penampilan tim utama untuk Barcelona setelah debut seniornya pada tahun 2020. Oscar Mingueza pindah ke Celta Vigo pada tahun 2022 dan mencetak 7 gol serta memberikan 15 assist dalam 147 penampilan.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Yo, selamat sore teman Pro 2. Sudah ceria on the weekend barengan sama DJ Magenta dari jam 4 sore ini lebih 11 menit ya, sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 aku temenin ya, ketemu sama DJ Magenta lagi setelah lama gak ketemu kayaknya ya. Gimana kabar kamu di sore hari ini, malam minggu nih, happy weekend ya teman Pro 2 ya. Mau ada agenda kemana nih, boleh dong ya spill-spill, kasih-kasih ya spoiler-spoiler ke DJ Magenta dikit, boleh lah ya di WhatsApp langsung ya 081327-866-966 seperti biasa di sore ceria. Habis ini kita update informasi lalu lintas dulu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.

0: Ini dia info lalu lintas Pro2.
1: Yo, informasi lalu lintas Pro2 ya, teman Pro2 di sore hari ini. Sekarang sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore dengan rekan siapa?
2: Selamat sore Aji, dengan rekan Aji.
1: Baik, rekan Aji, monggo silakan laporannya.
2: Ya, baik. Selamat sore kepada siapa Pro2 dari Surakarta. Kami bisa berikan informasi pantauan lalu lintas terkini sore hari ini. Terpantau di CCTV kami, kita kontrol di Surakarta. Jadi kita mulai dari barat Tejo, timur sampai berdekat pada sampai di Pasar Lontas satu pantau padat. Jadi kami informasikan bahwa sore hari ini ada kirap SDC untuk di Sudari sampai dengan puncak Filipi Jalan Balai Kota. Kalau lintas saat ini itu di Sudari ke pantau sangat padat. Kami informasikan ke pengguna jalan yang melintasi jalan Sampurasi hindari kawasan panjang Sampurasi ke timur sampai dengan Balai Kota atau mencari jalur alternatif lain untuk menghindari antrian kemacetan. Berikutnya dari sektor timur dan masuk Juruk, kami informasikan untuk sore hari juga arus lalu lintas sudah terpantau sampai lancar ke depan UNS, Tarpaci, Sembengan, sampai dengan Panggung sudah terpantau lancar untuk arus lalu lintas pada sore ini. Juga dengan kawasan Simpang Bolong sampai dengan Bundaran Pasar Besar sudah terpantau lancar untuk arus lintas sore hari ini. Untuk di sektor selatan untuk di masuk Dawung sampai dengan Simpang Empat Pembelekan, belakang kemudian kiri atau ke barat sampai dengan Tipes. Tipes Bundaran Baron, Trenggon, Simpang Ekspor Motor ke utara. Arah Gendengan dan Selam Kriati juga terpantau ramai lancar untuk lintas pada sore hari ini. Kemudian di sektor tengah di kawasan Ngemplak, Balapan juga terpantau padat untuk lintas pada sore hari ini, namun masih lancar, tidak ada antrian ataupun kemacetan. Untuk di kawasan Tugu Wisnu, Koran Manan, Girimulyo, Simpang Girimulyo juga terpantau lancar untuk lalu lintas pada sore hari ini. Untuk di kawasan Kodran Juk sampai dengan Komplang menuju sampai arah Juklo, untuk lalu lintas sore hari juga terpantau sangat lancar. Kemudian Juklo sampai dengan Mojosongo juga terpantau lancar untuk lalu lintas hari ini di dominasi roda empat angkutan berat. Untuk di kawasan sepanjang Jensus 39 sampai dengan Balai Kota, untuk lalu lintas terpantau padat dan banyak juga untuk orang penonton yang ingin menyaksikan kirap SPC pada sore hari ini. Untuk dan saya untuk yang melintasi Selamat Suyadi, terutama dari mulai dari Simpang Masjid Bari ke timur sampai dengan Cintasiman untuk cari alternatif jalan lain demi menghindari antrian kemacetan. Sementara itu yang bisa kami laporkan untuk pantauan arus lintas pada sore hari ini lewat pantauan CCTV kami atau Central Control Room di Surakarta. Hindari menggunakan handphone saat mengemudi, tati rambu-rambu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat sore untuk lintas Sentalung Solo.
1: Baik, selamat sore rekan Aji dan selamat bertugas kembali dan terima kasih atas laporannya.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro2.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya yang sudah masuk di sore hari ini. Aduh, rasanya tuh agak aneh loh ya. Cici Majenta, siaran di sore hari itu kan biasanya detik kan yang siaran kan. Jadi kalau ke weekend siaran di sore hari itu kayak rasanya kok nggak pernah gitu ya. Karena Senin sampai Jumat ada detik teman berdua ya. Jadi Sabtu Minggu ya pastinya bukan detik ya. Jadi siapapun yang menemani kamu pasti kayaknya kalau siaran di sore itu merasa aneh deh kayaknya ya. kayak suatu hal yang jarang banget terjadi gitu loh ya. Hanya hari Sabtu dan Minggu gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Semua penyiar dari Pro 2 FM Solo pastinya akan selalu setia menemani kamu. Dan terima kasih juga kamu sudah selalu setia menemani kami penyiar-penyiar Pro 2 ya. Tanpa kamu teman Pro 2, kami bukan apa-apa. Ais. Kayaknya aku sering ngomong gitu ya, gak apa-apa. Karena itu emang fakta ya. Membacain WhatsApp dulu. Dari Catur. Gimana Bray kabarnya nih? Kan tadi aku tanya ya. Kabarnya penuh dengan acara nih Bray. Ah oke. Okay. Semangat ya bro ya. Karena emang ya seru aja kayaknya. Banyak acara tuh seru aja kan. Ini aku tuh. Bro, kalau WhatsApp tuh yang bisa di on airin lah. Ini aku tuh nyapuin terus loh ya. Ya gak apa-apa sih. Bro, Catur gimana kabarnya? Kabar dari diri sendiri gitu. Yang baik atau ya semoga kamu baik ya. Atau mungkin cuacanya kayaknya cuacanya aman-aman aja gak sih teman berdua. Kemarin cuaca gak enak tuh udah berlalu gak sih. Tuh ngirim emot ketawa loh ya. Ini gak bisa di on airin tuh. Jangan bro, Catur ya. Gimana bro? Agendanya apa di sore hari ini, mau beraktivitas apa nih ya di sore hari ini. Kamu juga boleh banget teman Pro 2 update-update informasi di sore hari ini. Mau WhatsApp, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau update informasi traffic, cuaca, apapun itu. Boleh di 081327-866-966. Jangan kemana-mana, Cici Majenta. Habis ini balik lagi with more updates.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Timnas Indonesia, teman Pro 2 ya, kini menjadi salah satu tim nasional yang bisa dimainkan di Kapten Tsubasa 2 World Fighter. Kehadiran skuad Garuda ini ya dikonfirmasi lewat trailer, teman Pro 2, terbaru dari game ini yang menampilkan introduction mode sekaligus mengakhiri rumor yang sempat ramai di kalangan penggemar. Jadi nggak sih sebenarnya si Tsubasa ini? Jujur trailernya keren banget, teman Pro 2 ya. Ini kalau dari trailer ya, visualnya Timnas Indonesia ini, teman Pro 2 ya, ini bisa kamu denger ya. Sayangnya gak bisa aku tunjukin ya, karena ini visual. Ini gak ada visualnya gitu, auditif aja gitu, audio aja kan. Ada sedikit footage ya, sedikit cuplikan, teman Pro 2 ya. Ini kiper dari tim nasional Indonesia ya. Ini sedang menjaga gawangnya dari tendangan. Ini dari siapa yang nendang ya? Oh, dari timnas Jepang kah? Ini tendangannya ada kayak elangnya gitu, teman Pro 2. Terus si kiper ini punya jurus ngeluarin burung Garuda. Jujur gokil, keren banget. Dan menariknya ya, teman Pro 2 ya, Indonesia ini hadir dengan skuad original yang dibuat khusus untuk game ini. Jadi bukan nama-nama asli pemain timnas Indonesia ya, Tom Haye gitu, Ragnar Oratmangun gitu, itu nggak ada, teman Pro 2, karena ya karena ini di game Tsubasa gitu. Nama salah satu karakter ya, teman Pro 2 ya, ini Eko Jawato. Ini juga langsung mencuri perhatian karena menjadi karakter Indonesia pertama yang diperlihatkan secara resmi. Ya, si kiper ini nih, si Eko Jawato nih, si kiper, teman Pro 2 ya. Ini juga ada gambar dari skuadnya ya, teman Pro 2 ya. Tadi ada Eko Jawato di back kiri, di belakang ada Randy, di back tengah ada Ricky sama Roni. Di back kanan ada Hasan, ada Ali juga di gelandang, ada Joe, ada Faris di gelandang, ada Anton. Woi lah, ada Anton juga loh ya. Ada juga strikernya ya, ada Dede dan juga Freddy ya, nama-nama yang sangat amat Indonesia bukan. Dan secara keseluruhan, teman Pro 2, Kapten Tsubasa 2 ya World Fighter ini menghadirkan 22 tim nasional dan lebih dari 110 karakter yang bisa dimainkan, dan lebih dari 150 cutscene berisi jurus-jurus ikonik khas serial Kapten Tsubasa. Wah, tadi udah sempat aku spill sedikit ya, ini jurus cutscene dari Mas Eko Jawato ya, jadi kiper loh ya. Dan game ini, teman Pro 2 ya, dirilis sama Bandai Namco yang dijadwalkan akan rilis pada 28 Agustus 2026 untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series XS, dan juga PC ya. Buat kamu yang mau main ya game Tsubasa 2 yang World Fighter ini, silahkan menabung, teman Pro 2 ya. Masih ada ya 1 bulan lah ya. Nanti 28 Agustus 2026 buat kamu beli dan mainin game Kapten Tsubasa 2 World Fighter.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di sore ceria teman berdua barengan sama JJ Magenta ya, yang jarang banget siaran sore hari ya. Sekalinya siaran sore tuh kayaknya enak gitu ya ternyata ya. Suasananya tuh seperti melihat sunset ya teman berdua ya. Enggak juga sih, cuma kayak sinar matahari yang biasanya ya kan. Aku tuh biasanya siaran tuh ya berarti kalau enggak malam ya seringnya tuh pagi kan teman berdua. Jadi kalau malam ya udah suasana kantor tuh enak sih, sepi ya. Cuma ada penyiar-penyiar sama ada teman-teman di pintu masuk ya, ada satpam-satpam RRI teman berdua ya. Itu ya suasananya langsung, ya langsung udah gak ada sinar matahari gitu. Ternyata kalau sore itu bisa menyaksikan di dalam studio ya teman berdua ya, ini kelihatan sinar matahari ini perlahan mulai tenggelam. Dan gokil, ini jarang banget loh ya Jaji Magenta nih ya. Karena biasanya siarannya di malam hari, jadi ya udah datang tuh udah gelap gitu. Ntar kalau selesai siaran jam 12 malam, ya kan masih gelap juga, sama aja gitu. Jadi ini adalah situasi yang ya bikin nambah jadi bervariasi lah ya teman berdua ya. Buat kamu yang mau malam mingguan di malam hari ini ya, stay safe, tetap hati-hati teman berdua. Tadi udah di update juga informasi lalu lintas sore hari ini sama rekan Aji dari Dinas Perhubungan ya Kota Surakarta, Dishub Kota Surakarta teman berdua. Kalau tertib berlalu lintas cermin budaya wong Solo ya, utamakan keselamatan teman berdua ya. Ada keluarga yang menunggu di rumah, jadi buat kamu yang lagi mau ya hangout kayak malam minggu ini, lagi prepare atau mungkin hanya di rumah saja ya, tetap stay safe ya, tetap safety teman berdua ya. Di rumah juga ya, tetap stay safe, tetap menjaga keamanan kamu, pokoknya it's number one ya teman berdua ya. Aman nomor satu, nyaman nomor dua. Asik. Dulu tuh aku kalau lagi ini, dulu aku tuh sempat ikut les nyetir gitu teman berdua, terus dikasih tahu sama apa ya, gurunya ya, guru les setirnya ini, kalau nyetir mobil tuh aman nomor satu, nyaman nomor dua gitu katanya. Asik. Buat kamu masih aku temenin sampai jam 7 malam nanti ya, yang mau WhatsApp boleh langsung aja ke WhatsApp, please temenin aja Magenta di 081327 8669666.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Baru beberapa hari setelah diluncurkan, teman Pro 2 ya, Meta memutuskan untuk menarik fitur AI yang dirilis pada 8 Juli 2026, baru aja kemarin ya, yang memungkinkan pengguna ini untuk membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Jujur aku baru tahu, teman Pro 2, ternyata ada fitur baru dari Instagram ini ya. Itu aku tahu dari Twitter ya, dari X ya. Tadi ada tiba-tiba muncul aja di timeline gitu, tiba-tiba ada salah satu akun gitu, dia kasih tutorial buat mematikan, kalau nggak salah tuh penggunaan seseorang gitu buat nge-share atau pokoknya menggunakan konten-konten pribadi kamu gitu, teman Bro 2. Aku jujur tuh bingung awalnya, karena kayak terus kenapa gitu. Aku kira tuh nggak bisa ya, kalau dimatiin fiturnya tuh kayak gak bisa nge-repost dan sebagainya, atau gak bisa komen, itu kan biasa banget ya. Tapi ternyata ini enggak ya, karena ternyata beberapa hari lalu Meta ini merilis fitur AI ya, yang memungkinkan pengguna membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Dan tadi juga ada yang komen, teman Bro 2 ya, kok di punya aku gak ada bang gitu. Nah ternyata yang komen itu terus di reply kan sama yang buat utasnya, buat tweetnya, terus di komen mungkin Instagrammu udah kamu privat kak gitu. Ternyata emang benar juga, karena kalau di privat emang ternyata misalkan fitur ini masih ada ya, teman Bro 2, itu tidak bisa gitu buat orang-orang tuh mengakses foto di akun Instagram kita buat di AI-in gitu, di AI-in ya, pokoknya dikasih fitur AI inilah ya, fitur yang merupakan bagian dari model AI Muse ini, teman Bro 2 ya. AI Muse Image, ini menuai kritik karena secara default memungkinkan AI bisa menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa ya, teman berdua ya, ini hanya dengan menyebut add nama akun mereka. Jadi misalkan kamu mau ngedit seseorang ya, tapi ini fiturnya sudah ditarik ya, jadi kamu kalau mau cobain gak bisa. Dan jujur respect buat Instagram karena udah ditarik ya, buat Meta juga respect karena ini kayaknya sangat amat berbahaya sih. Misalkan akun kamu tidak private, teman berdua, tidak di kamu privasi ya, kamu bisa banget misalkan nama akunnya siapa ya, KW Lama Jenta gitu, Instagram aku boleh di follow ya, teman berdua. Buatkan ini dari Instagram @kawelamajenta fotonya gitu. Itu bisa banget ya. Jadi bahaya sekali, teman Bro 2 ya, dan pengguna juga tidak akan menerima notifikasi saat fotonya dijadikan referensi ya, sehingga memicu kekhawatiran terkait privasi dan persetujuan. Meski tersedia opsi untuk menonaktifkan fitur tersebut, nah ini yang di Twitter tadi ya, pengaturan itu tidak aktif secara bawaan sehingga pengguna harus mematikannya sendiri ya. Mungkin ya, mungkin bisa dimatiin ya, cuma buat beberapa pengguna yang gak tahu ya, kayaknya ini sangat amat bahaya ya, apa telat tahu gitu, ini bahaya banget ya. Dan menanggapi banyaknya protes dari pengguna ya, ini pegiat privasi hingga industri hiburan, Meta mengumumkan kalau fitur tersebut tidak lagi tersedia. Dan dalam pernyataannya, Meta juga mengakui fitur itu sebagai miss the mark alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait kontrol dan privacy. Meski begitu, teman Bro 2, Meta mengatakan akan tetap berkomitmen untuk mengembangkan fitur AI kreatif, namun dengan mempertimbangkan masukan pengguna ya, agar kontrol terhadap konten pribadi ini menjadi lebih jelas dan tidak disalahgunakan. Ya, semoga fitur-fitur dari Meta terbaru nantinya tetap

Bisa jadi fitur yang positif ya teman berdua ya. Kemarin juga banyak banget kan dari Meta ini sempat ngeluarin fitur-fitur yang awalnya itu dapat komentar negatif dari netizen gitu. Kayak buat apa gitu. Dulu ada fitur notes ya, itu buat apa bro? Notes itu buat apa gitu. Ternyata sampai sekarang juga masih ada dan peminatnya juga masih banyak banget. Terus ada fitur lokasi juga, ini aku nggak pernah pakai sih teman berdua. Aku notes saja jarang pakai gitu. Ada fitur lokasi juga, kayaknya ini nggak penting-penting amat ya buat lokasi ini ya. Masih ada cara lain buat mengetahui lokasi aku dan kamu. Iya nggak sih? Ya, this my opinion teman berdua ya. Nggak apa-apa kan? Boleh kan? Terus juga ada fitur yang terbaru ya. Ya termasuk baru lah beberapa bulan terakhir ya. Yang awalnya dapat nilai negatif dari netizen ini fitur instan ya. Yang ternyata sampai sekarang ini positif banget ya. Mungkin mungkin saat itu para pengguna Instagram tuh nggak tahu sebenarnya ini fitur buat apa gitu. Tapi setelah tahu ya ternyata bagus juga Instagram.

Teman berdua, buat kamu yang bertanya-tanya ya, Bray, kalau mau dengerin RRI Pro 2 FM Solo, ini lewat mana ya? Aku udah nggak ada radio analog nih di rumah nih. Ada sih di mobil bisa dengerin radio, tapi masa harus ke mobil terus buat dengerin RRI Pro 2 FM Solo? Tenang teman berdua ya, buat kamu yang bertanya-tanya dengerin di mana ya, kamu bisa langsung download RRI Digital yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store ya. Kamu bisa akses RRI Pro 2 FM Solo ya selama jam siaran teman Pro 2 ya. Kamu jangan akses di jam 00 sampai 05.00 ya, karena itu lagi dead air, bukan dead air, karena emang lagi off ya. On air lagi jam 05.00 ya, jam 5 pagi teman Pro 2, kamu baru bisa ya dengerin ya. Kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun sesuai waktu-waktu siaran teman Pro 2. Yang penting kamu ada kuota dan ada sinyal ya. Jadi kamu bisa langsung download RRI Digital. Kamu bisa juga dengerin RRI yang lain di daerah-daerah lain ya. Kamu misalkan kamu lagi pengen dengerin RRI Pro 2 FM Jogja, boleh loh ya. RRI Pro 2 FM Jakarta, boleh. Purwokerto, Papua, Manokwari, Kalimantan Selatan, Belitung ya, itu juga ada teman Pro 2. Banjarmasin juga ada. Pokoknya lengkap banget, sampai aku tuh kadang tuh gak hafal lah. Jujur aku gak hafal karena banyak banget RRI ini teman Pro 2 di seluruh Indonesia ya. Namanya juga Radio Republik Indonesia ya guys ya. Jadi ya pastinya banyak dong ya stasiun-stasiunnya ya. Jadi buat kamu langsung aja download RRI Digital ya, yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Dan yang mau update-update informasi, cari-cari artikel berita yang pastinya terlengkap, tercepat dan anti hoax, kamu bisa langsung ke website rri.co.id. Jangan ke website yang lain.

Sudah ceria barengan sama Jaja Majenta, masih ditemenin sampai jam 7 malam nanti. Di jam terakhir Jaja Majenta siaran, teman berdua. Ada perunggu dengan 33 kali ya, yang masih menemani kamu di segmen ya, jam 6 sore nih ya. Masih di Sore Ceria, tapi segmennya ada batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Yes. Biasanya barengan sama Detik ya di sore hari, teman berdua. Sekarang bareng penyiar-penyiar on the weekend. Kita ada di batik, teman berdua ya. Update-update informasi aja Jaja Majenta di jam terakhir siaran ini ya. Kamu yang ada informasi yang pengen kamu update, langsung saja boleh banget teman berdua ya, ke WhatsApp langsung ya, hit me up ya 081327866966. Sudah ngotw kemana malam minggu ini ya? Atau kamu mungkin masih bingung malam minggu tuh enaknya kemana ya? Buat kamu kaum-kaum yang malam minggu tuh harus keluar, harus hangout, kayaknya sih kalau jam-jam segini tuh jadi jam-jam yang rawan goyah ya, tentang rencana kamu mau kemana gitu. Mau ngopi di Slamri. Slamri, siapa sih yang bikin singkatan Slamri ini? Slamri itu Slamet Riyadi, teman berdua ya. Kok kayaknya tuh gak enak gitu loh. Udah, Slamet Riyadi itu Slamet Riyadi aja, gak usah disingkat-singkat Slamri lah, tolong lah ya. Atau mungkin mau ngopi-ngopi di sepanjang jalan, aduh mana namanya teman berdua, di Lawian itu Jalan Perjuangan ya, sorry. Bentar. Aduh kok jadi lupa deh. Jalan Perintis. Iya kan Jalan Perintis kan? Bentar. Kita coba cek dulu ya Jalan Perintis. Mana nih? Salah ketik. Susah sekali keyboardnya. Jalan Perintis. Benar kan Jalan Perintis Kemerdekaan Solo? Iya, benar teman berdua ya, karena di sepanjang Jalan Perintis ini banyak banget ya coffee shop yang bisa kamu kunjungi ya. Ini kita sebut coffee shop nggak apa-apa ya. Ada SL13, ada Harso ya, ada Etsoa, ada Wedangan juga nggak sih, ada Wedangan Bahwirio ya teman berdua, itu banyak banget, silahkan kamu pilih yang mana. Karena udah pasti kalau di malam minggu ya, ini Jalan Perintis Kemerdekaan Slamet Riyadi ini pasti rame banget ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau ngopi-ngopi di Slamet Riyadi, mau ke Getsi, ke Oats, ke Headroom juga mungkin teman berdua ya, atau ya ke Lavana mungkin. Kemanapun itu, ke Margi teman berdua mungkin ya, kamu bisa segera berangkat ya. Karena kayaknya kalau udah melebihi jam-jam maghrib ya, itu kayaknya nanti tempatnya udah pada penuh gitu. Apalagi di tempat-tempat yang emang spotnya rame ya. Ini kayaknya enggak sama Slamet Riyadi sama Jalan Perintis itu pasti rame kalau malam minggu teman berdua. Atau kamu mau cari-cari tempat ngopi yang mungkin ya, yang mungkin di luar jangkauan dari Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Mungkin ya banyak sih ya, ada di dekat RRI juga ada CNB juga ya. Itu gak apa-apa sebut tempat kopi ya teman berdua ya, karena ini sekaligus mungkin bisa jadi referensi kamu gitu. Atau mungkin yang agak-agak di tengah kota tapi gak tengah-tengah banget ya, sambil mencari kesunyian-kesunyian, asik. Ada di Cendana juga bisa teman berdua ya, atau mungkin ke Setiti ya, itu juga bisa ya. Wah kayaknya ini kok aku approve banget ya ini ya. Kayaknya aku approve banget kopian-kopian di tempat Solo nih ya. Padahal aku tuh jarang ngopi loh ya, jujur, serius, gak bohong aku tuh. Pokoknya buat kamu yang mau malam mingguan kemanapun itu, stay safe, hati-hati terus teman berdua ya. Iya malam minggu rame ya, karena di jalanan pasti, apalagi tidak hujan, semoga tidak hujan ya, karena ya biar bisa menikmati malam minggu yang mau hangout gitu, yang mau di rumah tenang ditemenin sama RRI Pro 2 FM Solo sampai nanti jam 12 malam. Kalau aku nemenin kamu sampai jam 7 aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di segmen Batik Teman Pro 2, bahas karya dan tingkah anak muda. Kabar yang membanggakan datang dari seniman asal Indonesia, Yesio Teman Pro 2, yang untuk pertama kalinya, Yesio ini menghadirkan sebuah inflatable artwork berjudul Daydreamer yang saat ini ya dipamerkan di kawasan tepi laut Brussels, Belgia dalam rangka Plaisir DIT atau Summer Wonders. Buat Yesio Teman Pro 2 ya, ini Yesio ini bilang kalau Daydreamer ini merupakan proyek impiannya yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun hanya ada di dalam buku sketsanya. Jujur ini bagus banget Teman Pro 2 ya. Jadi si Daydreamer ini ya, inflatable artworknya Yesio ini kalau divisualkan ya, aduh ini tuh gak bisa share gambarnya loh ya ke kamu loh. Kamu cari sendiri aja Teman Pro 2 ya. Bisa langsung ke Instagramnya Yesio ya, @yessiow. Jujur ini keren banget, kayak lagi duduk gitu ya. Jadi inflatable artworknya ini kayak sepertinya ya, karena ini aku tidak menyentuh langsung si inflatable artwork ini. Ini kayak balon gitu loh, kayak balon yang emang dibuat sama Yesio dengan instalasi yang berukuran besar ya, dan menggambarkan sosok yang duduk mengamati kehidupan di sekitarnya. Dan seakan-akan nih ya, si Yesio ini bilang si inflatable artworks ini, si Daydreamer ini mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak, berimajinasi, dan menikmati momen untuk sementara. Wis, jujur sih kalau mungkin ya, kalau kamu lagi di Brussels di Belgia Teman Pro 2, kamu lewat nih ya, kamu harus deh kamu diem gitu sejenak gitu, berimajinasi dan menikmati momen yang ada aja gitu. Dan ini kalau dilihat ya, ini si inflatable artwork ini vibes-nya tuh menenangkan sekali ya. Jadi kayak rasanya tuh kalau lihat ini tuh kayak gitu loh, tau gak sih Teman Pro 2, you know what I mean lah ya. Dan karya Daydreamer ini Teman Pro 2 ya, bisa banget kamu kunjungi di Zomerkai Akinkai Brussels yang digelar mulai 2 Juli hingga 19 Juli tahun ini 2026. Sekarang kan tanggal 11 Juli ya. Kamu ada waktu Teman Pro 2 ya, masih ya seminggu lah ya, ini masih ada si Daydreamer ini di Brussels Teman Pro 2. Dan buat kamu yang nantinya ya mungkin besok nih langsung kepikiran buat jalan-jalan ke Brussels buat lihat si Daydreamer ini, silahkan kamu potret dan kamu kirimkan ya gambar ke WhatsAppnya Pro 2. Aduh keren banget sih, jujur pengen datang secara langsung Teman Pro 2 ya. Dan kehadiran Yesio ya yang berhasil ya menghadirkan inflatable artwork ini menjadi pencapaian baru sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung seni internasional. Respect buat Yesio, dan buat kamu yang mau ke Brussels mau lihat Daydreamer inflatable artworknya Yesio, tenang, masih tanggal 11 kan? Nanti sampai tanggal 19 Juli 2026. Buat yang masih pengen nabung, ya silahkan nabung ya, 2 hari 3 hari nabung, habis itu langsung berangkat ke Belgia.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Gimana teman bro dua, agenda malam minggu kamu ya, masih ditemenin sama JJ Magenta ya, sampai jam 7 malam ya, masih ada waktu aku menemani kamu di sore hari ini ya, masih di sore ceria, terpantau, bentar mau memantau dulu ya, di Jalan Abdurrahman Saleh ya, di Jalan RRI ya, depan RRI Surakarta teman bro dua, terpantau lumayan sudah mulai rame ya di sore hari ini. Kayaknya emang udah pada berangkat malam mingguan gak sih ya, karena ini kan malam minggu dan sejauh ini belum ada tanda-tanda kalau akan turun hujan. Jadi pasti orang-orang yang akan bermalam minggu di malam hari ini pasti berekspektasi, enggak lah, ini enggak hujan nih, tenang, aman aja gitu. Jadi semoga enggak hujan ya. Kalau hujan pun ntar aja deh jam 10 gitu ya. Jadi dan jangan terus-terus ya udah, yang penting tuh kayak cukup membuat hawa-hawa tuh dingin gitu lah. Tapi kayaknya udah enggak hujan enggak sih, karena udah musim kemarau ya gak sih? Karena aku tuh jujur sekarang ya teman berdua ya, aku tuh bingung sama musim yang ada di Indonesia ini karena sepertinya sudah tidak bisa diprediksi lagi ya. Karena kadang tuh udah masuk musim kemarau tapi masih hujan. Kalau enggak katanya udah masuk musim hujan tapi ternyata enggak hujan-hujan gitu. Jadi itu masih agak bingung ya teman berdua ya. Dan buat kamu jaga kesehatan ya, karena ya beberapa penyiar berdua kemarin sakit ya. Itu agak barengan ya, bapil ya, batuk pilek. Nih aku juga agak masih batuk-batuk teman berdua. Izin batuk bentar ya. Udah, gak enak dong ya kalau batuk di on air ya teman bro dua ya. Jaga kesehatan pokoknya, dan buat kamu yang malam mingguan yang masih bingung, kemana ya enaknya malam minggu ini ya, kayaknya tergantung mood gak sih teman bro dua. Kalau aku sih kayaknya tergantung mood ya, jadi pengennya kemana gitu, pengen cari apa di malam minggu ini gitu. Karena kadang tuh ada orang-orang yang justru menghindari keramaian, dan justru juga ada ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang banyak juga gitu yang emang cari tempat tuh yang rame buat malam mingguan gitu. Katanya kalau teman-temanku tuh yang suka keramaian tuh selalu bilang gitu, malam minggu di tempat yang sepi namanya bukan malam minggu gitu. Kalau kamu gimana teman berdua, malam mingguan lebih pilih tempat yang sepi atau yang rame nih ya? Boleh banget kamu kasih tahu Jema Cinta di WhatsApp 081327 866 966. Masih nemenin kamu teman berdua di sore ceria

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Thank you so much ya buat kamu teman berdua yang sudah menemani aku Jemaah Jenta di sore ceria ini. Habis ini ada MLC Weekend seperti biasa teman berdua sampai jam 8 malam nanti. Selamat bermalam minggu, happy weekend teman berdua. It's time to say mics off. Thank you so much yang sudah menemani Jemaah Jenta sekali lagi. Terima kasih banyak teman berdua ya. Jemaah Jenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Bye bye teman berdua. Untuk menyambut weekend ini, kita putar dulu dong, Hymn for the Weekend.

0: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Biasa nih kalau Sabtu malam dari Purwokerto bakal ada Siska yang menyapa kamu ya di Music Live Chat Weekend pastinya. Dari Pro2 FM Purwokerto, aku pengen sapa buat kamu teman Pro2 yang dengerin di 95.3 Pro2 FM Semarang, 102.5 Pro2 FM Jogja, dan 105.5 Pro2 FM Surakarta. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi sehat juga gitu kan. Seperti aku yang sekarang ini juga happy banget karena bisa ngobrol-ngobrol nih malam hari ini barengan sama sesosok yang punya banyak talenta ya. Meskipun bandnya tuh namanya No Talent ya. Tapi malam ini ngobrolnya gak ramean, sendirian aja. Karena lagi pada sibuk ya teman Pro2, maklum kalau malam minggu kan pasti banyak agenda, ya udah gak apa-apa. Yang penting masih ada yang mewakili, langsung aja kita sapa. Ada Kak Irzan Raditya. Halo, selamat malam Kak Irzan.
1: Halo, selamat malam Kak Siska dan teman-teman Pro2 Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta.
0: Gimana nih kabarnya Kak Irzan?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Masih aman situasinya, terkendali di situ?
1: Nah, aman dong.
0: By the way Kak Irzan, di mana sih posisinya sekarang berarti?
1: Iya, aku di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Oke. Aman lah ya kalau di Jakarta ya Kak ya.
1: Yes, aman.
0: Oke, baiklah. Kak Irzan, ini mungkin bisa kenalan dulu ke teman Pro2. Kak Irzan itu sebagai apa sih di No Talent ini?
1: Yes, buat teman Pro2 yang belum kenal, jadi kita namanya No Talent. Mm-hmm. Aku drum bassist dan juga songwriter lah di No Talent.
0: Oke, berarti pas banget nih ya, nanti bisa cerita dong tentang lagunya.
1: Siap,
0: tuh. Oke. Tapi selamat dulu ya buat rilis singlenya nih, Kak Irzan.
1: Thank you.
0: Oke, The Gravity of You and Me. Waduh, ini agak roaming nih aku ya, kalau apa namanya liriknya, judulnya bahasa Inggris ya, nanti dijelaskan gitu ya, Kak Irzan ya, tolong ya. Siap. Ke teman Pro2 semuanya. Ini tentang lagu The Gravity of You and Me. Tapi sebelumnya mungkin Kak Irzan boleh kasih tahu ke teman Pro2 No Talent ini siapa aja sih personelnya gitu, dan kenapa kalian akhirnya bisa membentuk No Talent, sebelum cerita tentang single yang baru dirilis ini.
1: Iya dong. Jadi kami itu No Talent bukan band baru.
0: Oke.
1: Sebetulnya terbentuk dari zaman sekolah pas masih SMP kelas 3 tahun 2003.
0: Wih, lama banget.
1: Terus udah banget bener. Terus abis itu kami lumayan eksis pas lagi skena emo, post hardcore tuh tahun 2007-2012. Jadi kami sempat rilis EP tahun 2010, judulnya Beneath the Shattered Skyline. Terus kami juga sempat manggung di banyak gigs. Nah, tahun 2012 tuh kami vakum. Vakum baru comeback lagi tahun 2025. Jadi sekarang genrenya No Talent lebih dewasa. Kami main di arah modern rock ya. Kami berlima, jadi ada aku di bass, kemudian ada Daniel sama Reza di vokal, jadi itu kami punya dua vokalis, ada Genta di gitar, sama ada Giani di drum, gitu ceritanya.
0: Oke. Wah itu personelnya, tapi sekarang Kak Irzan sendirian gitu ya, karena yang lain lagi pada sibuk ya Kak ya.
1: Iya nih, malam minggu biasa.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke lagu yang barusan dirilis, The Gravity of You and Me. Ini rilisnya kapan, Kak?
1: Yes, jadi Gravity of You and Me itu single ketiga kami. Di single pertama itu Oktober tahun lalu ada Awake. Terus ada Damai Dalam Hitam, itu awal tahun ini. Kemudian ada The Gravity of You and Me. Nah, The Gravity of You and Me ini bisa dibilang lagu kita yang paling ballad ya, paling pop rock lah bisa dibilang. Ini unsurnya emang kita tetap kental di modern rock, cuma ada touch elektroniknya, sedikit touch EDM-nya. Nah, dari lirik sendiri tuh sebetulnya ini tentang ya cinta-cintaan lah ya. Jadi kalau misalkan ada dua insan yang emang saling tertarik satu sama lain, tapi somehow karena situasi, keadaan semesta gak mengizinkan. Nah, ini lebih ditulis ya, banyaklah ngobrol sama teman-teman ya, situasi percintaan gimana sih kalau kita lihat umur 20-an, 30-an. Kayak gitu lah ceritanya sih.
0: Oke. Wah, ini relate banget ya sama yang udah bisa dibilang remaja, tapi dewasa juga belum banget gitu kan ya. Masih awal-awal gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ceritanya di The Gravity of You and Me gitu ya Kak. Ini proses apa namanya recordingnya gitu, dari mulai musik sampai liriknya itu berapa lama Kak semuanya kalau digabungin sampai akhirnya rilis?
1: Iya, jadi kalau misalkan dari songwriting sih kita bisa dibilang lumayan cepat. Jadi aku mulai nulis bass-nya sama liriknya itu kurang lebih semingguan. Abis itu kita coba aransemen bareng-bareng sama band members yang lain. Kemudian kita recording juga kayak lumayan lah 3 sesi gitu ya, buat semua instrumen. Semua recording itu di Jakarta, nah kecuali mixing sama masteringnya kita di Berlin, di Jerman.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gak terlalu lama sebenarnya ya Kak ya?
1: Gak lama sih.
0: Oke.
1: Alir aja soalnya.
0: Oke, baiklah. Nah teman berdua kalau kamu penasaran ya kira-kira kayak apa sih lagunya gitu kan? The Gravity of You and Me. Gimana kalau kita langsung dengerin aja ya Kak Irsan ya? Lagunya ya.
1: Siap.
0: Kita puterin buat teman Pro2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta. Ini dia. No Talent with The Gravity of You and Me.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hingga di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
2: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Well, teman Pro 2, kau udah dengerin kan lagunya, asik banget kan emang kan mereka ini. Tapi aku penasaran ya, kenapa sih Kak pakai liriknya bahasa Inggris gitu? Apakah Kane emang tinggal di luar gitu jadi terbiasa atau gimana nih? Atau emang lebih nyampe aja kalau dibikin liriknya tuh pakai bahasa Inggris gitu Kak?
1: Oke, kasih Kak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang dengerin, sebenarnya kami itu ngelihat bahasa itu bukan jadi satu, wah harusnya Inggris gitu ya,

0: Ya, dia bisa jadi single ini. Ada apa namanya? Ada video musiknya untuk lagu
1: kami
0: ini?
1: Kami ada video, ya.
0: Jadi udah ada.
1: Ada video, bisa dicek di YouTube kami, @notalentrocksid. Nah, videonya ini juga kami nggak cuma sudah lihat video, tapi ada lore-nya, alias ada kayak story-nya. Jadi saat ini tuh Notalent tuh nggak cuma kita buat musik, tapi itu kami lagi buat satu universe yang ada story-nya. Nah, story-nya ini emang karena kami itu basically itu suka banget ya nonton film-film sci-fi, dari mulai Star Wars, Star Trek, Marvel, Dune, DC, dan lain-lainnya. Jadi kami juga melihat ada satu kanvas baru ketika comeback itu, kita pengen spesial, nggak cuma soal musik doang. Kita pengen bikin satu cerita yang ngebalut sebagai ikonnya Notalent yang baru ini. Nah, ceritanya itu tentang dua individu, satu namanya Aluna, dia perempuan yang di video klip pertama Awake itu dia terbangun dari 40 tahun habis di cryo chamber, di cryo pod itu. Kemudian dia bangun, dia kenal siapa-siapa, dan dia lihat ada sosok bertopeng yang dia penasaran, kenapa sih dia ada terus gitu. Sampai akhirnya dia tahu kalau, oh ini tuh sebetulnya sosok yang dia kenal dari masa lalunya dia. Nah, kodenya tuh arsitek namanya si karakter bertopeng ini, yang ternyata dia tuh fast lovernya si Aluna. Dan dunia tuh udah berubah total semenjak dia bangun selama 40 tahun. Jadi udah beda banget deh sampai akhirnya. Nah, video kedua tuh nyambung ke Damai Dalam Hilang. Tapi belum rilis videonya nih. Nah, semoga rilis minggu ini atau minggu depan. Nah, di Gravity Pian itu ceritanya Aluna sama arsitek udah ketemu, mereka mental. Dalam satu space di luar angkasa, mereka mencoba meraih satu sama lain setengah mati, dan akhirnya ya, mereka bisa bersama dan juga balik lagi lah ke tempat mereka semula ketemu gitu.
0: Oh iya, pantesan kan aku kepoin kan video musiknya tuh. Aku bingung kok ini cewek ya, kok kayak apa namanya kayak anime apa bukan sih, apa gimana gitu kan ya. Aku pas kepoin kayak gitu, oh ternyata dia emang dibikin kayak gitu ya kak ya.
1: Iya, jadi kita emang bikin pakai AI buat berkreasinya di sini.
0: Oke, tapi seru banget, unik banget ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran langsung aja ditonton videonya ya, di Notalent ya YouTube channelnya ya.
1: Yes, Notalent Rocks ID.
0: Oh oke, ya bisa di kepoin di situ teman Pro 2. Nah, Kak Irzan, nah kita kan tadi udah ngobrol nih seputar lagu The Gravity of You and Me gitu ya kak ya. Nah ini gak asik nih kalau misalkan kita cuma ngobrol doang, tapi kita gak kenal lebih dekat sama Kak Irzan. Gimana cara kenal lebih deketnya? Kita ada game sih. Gamesnya namanya jawatan, jawab cepetan. Jadi ini kayak semacam this or that. Sebenarnya personalitinya Kak Irzan tuh lebih kemana gitu. Oke. Apakah ready?
1: Ready aja dong.
0: Oke, baiklah. Lebih nyaman nonton film sendirian atau ramean?
1: Ramean.
0: Ramean, baik. Pertanyaan yang kedua. Lebih suka ngegame di rumah atau nongki sama teman-teman?
1: Ngegame di rumah dong.
0: Ya ini bertolak belakang ya. Oke baik. Pertanyaan berikutnya, lebih suka traveling sendirian atau liburan bareng sama teman-teman?
1: Sendirian.
0: Sendirian, baik. Oke. Berikutnya, masih di jawatan ya. Lebih suka nyanyiin lagu sendiri pas lagi perform, bawain lagu sendiri gitu ya, atau lagu orang lain?
1: Lagu sendiri dong.
0: Nah, lagu sendiri, baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah ini, lebih suka makanan pedes atau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, oke berarti tim enggak pedes ya. Oke, yes. Baik. Selanjutnya, pilih selingkuh atau diselingkuhin?
1: Waduh, berat banget tuh ya. Gak ada duanya deh.
0: Enggak, pilih salah satu. Yuk, selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Ayo, gak bisa, pilih.
1: Yang pertama deh.
0: Selingkuh, baik. Dia tim yang gak mau sakit hati ya. Oke. Tenang-tenang, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Oke, pilih mie instan goreng atau rebus?
1: Goreng.
0: Goreng, baik. Pertanyaan selanjutnya, kopi atau teh?
1: Kopi.
0: kopi. Baik.

0: Cash atau cashless?
1: Cashless.
0: Cashless, baik. Nyetir sendiri atau disetirin?
1: Disetirin.
0: Disetirin, baik. Itu dia teman Brodo, udah dijawab semuanya. Jawatan, yeay. Oke, sekarang tinggal kita breakdown satu-satu. Wah, ini kalau pertanyaan yang pertama sih hampir semua jawabnya ramean ya nonton ya. Kenapa kak? Belum pernah punya pengalaman nonton film sendiri, terutama di bioskop, udah pernah belum nyobain?
1: Pernah dong, cuma emang aku sama teman-teman band gue tuh gak cuma kita kayak teman ngeband doang ya, tapi kita emang ya pada film baru nih, film yang seru-seru kita ngikutin kayak Marvel lah, Star Wars tadi atau misalkan Batman, Superman gitu, pasti beramai-ramai yang nontonnya gitu, jadi udah kayak udah ada ritualnya gitu.
0: Iya, sama lagi aku sama teman-teman gue suka banget film superhero pokoknya.
1: Iya, superhero.
0: Pokoknya intinya superhero, udah. Iya, gitu. Gitu. Sampai yeah, Avatar bener. Aja kita tonton ya, pokoknya gitu deh. Avatar, Frozen. Itu pasti sama teman-teman udah pasti. Jadi kayak ngikutin banget gitu dari gitu awal deh. Gitu. Iya, baiklah. Jadi apa namanya, emang lebih seru rame-rame sih kak, kalau aku pikir juga. Tapi ada loh yang emang mereka lebih enjoy nonton sendiri. Katanya jadi lebih menjiwai, lebih fokus katanya gitu. Padahal ramen kan juga kita gak ngobrol ya kak? Ya gak sih?
1: Benar-benar.
0: Ya kan ramen juga kita fokus ke filmnya ya?
1: Iya.
0: Kalau gak pengen disemprot.
1: Seru ngobrolnya. Seru ngobrol abis nontonnya.
0: Oh iya, maybe kayak gitu ya. Terus tadi lebih suka ngegame di rumah, game apa yang biasa dimainkan?
1: Nah, aku suka banget main RPG.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Game-game yang apa, perorangan, strategi, yang main sendirian, introvert orang ya soalnya.
0: Oh gitu, enggak yang mabar gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak, baik, oke. Nah ini tadi lebih suka traveling sendiri, biasanya nih kak, kalau pas misalkan mau traveling sendirian, itu emang udah di planning gitu atau berdasarkan kayak rekomendasi dari temen kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau traveling sendiri tuh gara-gara sering business trip gitu kan, kan belum pernah traveling sama teman-teman juga gitu. Rekomendasi sih nanya teman lah, atau browsing di internet gitu kan ya, lihat di Instagram, rekomendasi tempat makan gitu sih.
0: Oh, jadi ini ceritanya sambil menyelam minum air?
1: Betul dong.
0: Untung nggak kesedek ya, kak. Oke. Tapi seru sih kayak gitu sih. Karena apa ya namanya, bisa menikmati gitu ya. Bisa menikmati bener. Perjalanannya. Gak cuman
1: traveling
0: kayak
1: dengan pace sendiri.
0: Nah bener. Gitu. Jadi kerjaan duitnya dapet, hiburannya dapet gitu ya. Oke. Boleh nih nanti dicontoh nih teman pro 2 ya kan. Terus yang tadi lebih suka nyanyiin lagu sendiri. Tapi kan biasanya kalau kita perform tuh kebanyakan kan ada ya band yang mereka tuh kayak bawain satu lagu yang terkenal dulu nih dari siapa gitu kan, baru nanti bawain apa namanya lagunya sendiri gitu. Tapi kalau dari No Talent emang kalau manggung murni ya bawain lagu sendiri mulu ya?
1: Murni, kalau dulu sih iya, baru mulai-mulai awal kan kita banyak lah cover lagu orang, cuma sekarang sih udah lagu sendiri aja ya semuanya.
0: Responnya gimana kak? Ada pengalaman unik gak sih pas kalian lagi perform, lagi manggung gitu?
1: Apa ya, jujur kita masih belum banyak manggung lagi semenjak comeback ya. Jadi kalau ditanya yang unik apa ya?
0: Ya mungkin dulu gitu, pengalaman dulu kayak apa kayak, pasti kan ada loh kalau itu pengalaman yang seru, yang unik kayak gitu.
1: Wah agak-agak lupa tuh ya, cuma harusnya ada nih lupa.
0: Ya baiklah teman pro 2, kita tidak berhasil untuk menguliknya ya, oke. Skip. Pertanyaan berikutnya, gak suka makanan pedas nih, biasanya cowok-cowok suka makan pedas. Kenapa kak Irzan?
1: Perut tuh gak kuat soalnya.
0: Oh jadi ini permasalahannya adalah lambungnya ya?
1: Betul sekali.
0: Bukan seleranya ya, tapi lambungnya gitu ya kak ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi pada dasarnya suka gak sih makanan pedas? Kalau misal nih, misal belum kena penyakit lambung gitu.
1: Tergantung sih. Mungkin gak pedas-pedas banget juga ya. Cuma pedas yang dikit-dikit oke lah. Rendang gitu oke. Misalkan makan-makan. Apa yang ada sambelnya masih bisa. Cuma kalau nyari yang harus ada cabainya gitu kayak. Enggak ada dulu deh.
0: Kayak yang seblak yang pedes gitu. Terus yang kayak misalkan paru mercon kayak gitu. Enggak ya. Jadi pedesnya sopan aja gitu ya.
1: Betul, pedas manusiawi lah.
0: Pedas manusiawi ya kayak. Oke, tadi, nah ini yang tadi lumayan ini, mikirnya agak lama, pilih selingkuh, kenapa?
1: Cari yang aman aja, gak mau sakit hati.
0: Oh, baik-baiklah. Di zona nyaman aja. Oke, tadi pilih mie goreng daripada mie rebus. Kalau lagi hujan-hujan kak, tetap dengan mie gorengnya?
1: Hujan-hujan, tetap mie goreng dong. Tetap.
0: Kirain agak ada perubahan. Ya, tapi berarti kita sama. Kita
1: konsisten
0: adalah tim.
1: Konsisten anaknya.
0: Ya, tim mie instan goreng. Emang lebih enak, kak. Emang aku, karena aku tuh kalau pesen mie itu gak suka yang terlalu matang. Jadi ya udah gitu. Lebih sukanya jadi mie goreng gitu. Karena biasanya kalau rebus tuh mateng. Gitu.
1: Oh iya, benar sih.
0: Ya kan, kayak dia tuh apa sih kalau bahasanya sini tuh letrek gitu. Aku gak suka. Aku suka yang dia tuh kenyal dan kering gitu, tau gak sih? Ya gitu lah.
1: Iya. Setuju.
0: Nah ini kan tadi katanya punya penyakit lambung. Kenapa masih tetap suka kopi? Why, Kak Insan?
1: Gak bisa ditinggalin kopi itu. Biar melek soalnya.
0: Iya bener ya.
1: Biar jalan, biar mikir juga.
0: Eh tapi bener loh kak, kenapa ya kalau udah ngopi tuh kayak mood banget gak sih?
1: Bener sih, itu sangat ngebantu sih kalau buat aku ya.
0: Iya, itu adalah penyakit dari para coffee lovers, pecandu kafein. Susah ya ngilanginnya ya.
1: Susah banget, bener.
0: Bener. Oke. Pernah pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan hobi banget cashless kan. Ada pengalaman unik gak? Lucu misalkan gak bawa cash nih, jadi gak bisa bayar parkir, atau ternyata di tempat itu tuh gak nerima pakai kris gitu.
1: Belum pernah sih.
0: Serius belum pernah? Yakin? Sekalipun gitu?
1: Belum pernah. Tapi aku pernah pas lagi traveling. Udah lama banget sih, mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Mau naik apa MRT pas lagi di Singapura, terus lagi nggak bawa uang, nggak bawa cash gitu kan, dompet ketinggalan, terus mau nggak mau mesti ini minta orang, minta duit buat beli tiket. Untung ada yang baik kasih.
0: Ada yang baik terus transfer gitu ya.
1: Terus ini kasih aja, tapi nggak usah sebalikin.
0: Oh gitu, wow. Berarti Kak Irzan orang baik, jadi mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu kak. Iya, oke. Okay. Tadi lebih suka disetirin. Kenapa lebih suka disetirin? Padahal kalau nyetir sendiri Jakarta bebas mana-mana. Oh, Jakarta ya.
1: Macet, oh, baik. Iya.
0: Disetirin ini dalam arti beneran kayak harus ada driver atau pakai online nih, aplikasi online nih?
1: Oh, kayak online aja sih, yang praktis aja.
0: Baiklah. Oke, itu dia teman berdua. No talent yang diwakili sama Kak Irzan ya. Udah sukses menjawab semua pertanyaannya di apa namanya? Jawab cepetan di malam hari ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, halo.
3: Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
4: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Masa depanmu.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga No Talent yang diwakili sama Kak Irsan.
1: Halo teman Pro 2.
0: Kak Irsan gimana? Masih ini kan enjoy malam minggunya?
1: Masih dong, dibuasin aja.
0: Kan kita nih ngobrolnya lewat Zoom ya Kak Irsan. Kapan-kapan main dong ke studio Pro 2 FM Purwokerto.
1: Ditunggu deh undangannya.
0: Ditunggu undangannya ya. Kalau di sini banyak makanan enak loh Kak Irsan. By the way, Kak Irsan tuh makanan favoritnya apa?
1: Wah, aku apa aja suka sih. Jadi kayak favorit banget yang gak ada deh. Lumayan gampang kalau makan.
0: Oh,
1: lumayan
0: gitu.
1: Foodie.
0: Okay, pemakan segala ya.
1: Yes.
0: Gak milih-milih berarti anaknya ya Kak Irsan, kecuali yang pedes-pedes banget itu gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baiklah. Kalau apa namanya ngomongin makanan pasti banyak banget lah ya yang suka dan juga hobi makan. Tapi malam ini kita gak ngomongin makanan sih, kita pengen tahu aja kepo proyek terdekatnya dari No Talent tuh apa sih Kak Irsan?
1: Oke, thank you Kak Siska. Jadi pas banget sih buat sharing ke teman-teman Pro 2 ya. Jadi abis rilis 3 single ini, bocorannya. Kami masih ada 2 single, dan nanti single yang kedua itu akan rilis bareng EP kami. Jadi tunggu aja, tahun ini kami akan rilis EP judulnya Introspective.
0: Oh, Introspective, artinya?
1: Artinya, ini kan bisa dibilang kami vakum 15 tahun ya, jadi nulis lagu udah lama banget gak dikerjain. Selama 15 tahun tuh ya banyak banget perjalanan ya, dari mulai lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak. Jadi kita tuangin lah semua yang sana dengan cara pandang kita kayak melihat ke dalam lah di sini ya. Kayak banyak mikirnya, umur-umur segini gitu ya. Nah makanya introspektif lah. Jadi gitu sih ceritanya.
0: Oke. Nah ini kan apa namanya udah 3 lagu nih ya Kak ya kan? Yang The Gravity of You and Me itu yang ketiga nih. Berarti yes, kira-kira betul. mau berapa lagu?
1: Nanti EP ada 6 lagu.
0: 6 lagu. Oke. Okay. Jadi udah disiapin nih. Berarti sebenarnya dapurnya udah ngebul nih. Udah jadi tiganya. Atau masih
1: udah
0: dalam
1: ngebul.
0: Proses.
1: Udah siap nih, udah ready sih.
0: Oh, udah ready.
1: Tinggal tunggu waktunya aja.
0: Oh, tinggal tunggu waktunya. Jadi itu nanti sesuai feng shui-nya ya, tanggal cantiknya kapan gitu ya keluarnya ya.
1: Bener, sesuai kalender sinar mas.
0: Ada aja kayak gitunya ya. Oke. Next single, apakah nanti kayak tadi? Kan kayak katanya video musiknya bakal kayak film kayak gitu kan ya. Yang apa namanya, animasi kayak gitu ya, AI gitu kan. Nah itu tuh nanti apakah akan berlanjut ceritanya dengan single-singlenya diselarasin dengan EP-nya gitu Kak?
1: Mesti dong.
0: Kayak gitu berarti nanti ya. Berarti kita berasa kalau nonton videonya tuh kayak nonton film dong.
1: Iya, kita pengen ada ceritanya lah supaya teman bisa enjoy juga sih.
0: Oke. Boleh di-spill gak sih Kak lagunya? Belum boleh ya? Judulnya aja.
1: Lagunya? Oke, bahasa Indonesia ada judulnya.
0: Judulnya aja? Oh, pakai bahasa Indonesia?
1: Belum.
0: Ya. Oh, oke. Pokoknya judulnya bahasa Indonesia ya?
1: Nanti kalau mau bocorannya buka aja website kami di notalentrock.com.
0: Ah, tuh. Ada tuh teman Pro 2 di websitenya ya. Upcoming next gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya pengen kepoin jadwal kalian juga ada di situ ya? Atau ada sosial medianya mungkin Kak?
1: Ada juga kalau di Instagram, di TikTok kita No Talent Rocks.
0: No Talent Rocks. Oke. Langsung dikepoin di situ ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya apa namanya? Karena udah benar-benar berarti tinggal nunggu tanggalnya, berarti semuanya udah 99% ya Kak. 1%-nya pasti rilisannya berarti ya. Untuk
1: ini
0: tahun ini atau akhir tahun kira-kira nih Kak Irsan?
1: Tahun ini kapannya tunggu tanggal main.
0: Oke, balik lagi situ ya. Baiklah teman Pro 2 ya. Oke, ini kita pengen nanya gitu ya ke Kak Irsan. Kak Irsan tadi kan bilang kalau Kak Irsan adalah songwriternya di No Talent ya kan. Kita pengen tahu dong Kak Irsan. Buat Kak Irsan tuh arti sebuah lagu tuh apa? Idip kan pertanyaannya kan? Arti sebuah lagu.
1: Lagu itu buat aku satu medium ya. Satu medium buat kita nuangin karya kita. Mau itu ada pesannya atau suatu tangan bebas yang kita lagi pikirin. Jadi satu medium yang sangat fluid lah, kita bisa menyampaikan pesan kayak gitu ya.
0: Pernah gak sih Kak Irzan ada momen yang kayak stuck gitu, lagi di titik terendah, lagi down, kayak lagi bosen banget gitu, gak ada ide gitu, pernah gak sih? Terus gimana caranya buat apa namanya memotivasi diri sendiri gitu, atau ada mungkin motivasi dari luar itu gimana? Mungkin bisa sharing ke teman Pro2.
1: Sebenarnya kalau aku punya prinsip kayak ketika kepikiran tuh lagu, terus akhirnya bisa nulis, mentok, udah dimin dulu aja gitu. Gak usah dipaksain. Karena kalau paksain nanti hasilnya pasti setengah-setengah sih. Jadi kadang-kadang tiba-tiba lagi ngapain gitu, gak usah pikir lagunya, kepikiran suatu. Itu bahkan bisa lagi jalan kayak, lagi mungkin suatu, lagi nonton, lagi. Dan hal suatu bisa kayak dapet inspirasi aja sih, sama jangan bosen-bosen juga share aja ke teman dan members lainnya, siapa tahu punya ide-ide keren juga ya, yang kita bisa kolaborasiin lah lintas kerja gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berapa lama nih paling lama atau paling cepatnya tercipta sebuah lagu dari Kak Irzan?
1: Wah, paling lama itu actually kayak single kita Awake itu tuh ada mungkin 12 tahun aku gak nyentuh tuh.
0: Hah?
1: Jadi aku ingin dulu
0: 12 tahun kak, kayak, lama banget.
1: Karena udah aku cuma kerjain sebagian terus kayak mentok, terus gak ngeband lagi kan, makanya udah gak liat lagi. Saya pas wah ada bacana mau kita sampai lagi ngeband lagi, baru aku beresin tuh akhirnya. 2 mingguan beres sama yang lain-lain juga. Kalau paling cepat tuh ya kayak Gravity of You ini cepat tuh ya, seminggu dua minggu lah bisa dibilang, sampai jadilah aransemennya komplit gitu.
0: Oke. Ada gak kak yang kayak cuma 1 jam terus jadi lirik sama musik nadanya?
1: Kalau buat komposing sih rata-rata segitu nih, sejam dua jam tuh jadi sih ya, rata-rata ya. Cuma kadang-kadang masih belum beres kan buat aransemennya, ini mau diapain lagi nih partsnya gitu kan, oh ini ada ide apa, nah itu butuh tektok kan sama yang lain lah, karena kita juga kolaborasi kan modelnya kan.
0: Oke, nah menurut Kak Irzan, apa yang bisa bikin sebuah karya itu jadi sempurna?
1: Sebenarnya kesempurnaan hanya miliknya di atas.
0: Oke, itu klise sekali, ya baiklah, oke. Sempurna menurut penting, Kak Irzan, kan ini subjektif ya.
1: Iya, yang penting jujur aja sih, ya, jangan maksa gitu. Jadi intinya apa yang lagi pengen ditulis, dikaryakan ya tulis aja gitu, nggak usah maksa pengen bikin lagu genre kayak gini supaya laku, supaya terima masyarakat. Nggak harus gitu juga gitu sih.
0: Oke, yang penting jujur gitu ya. Jadi yang dengerin juga enak gitu ya, nyampe pesannya gitu ya.
1: Bener.
0: Baiklah. Nah, kita nanti bakal ngobrol lagi di sesi yang terakhir ya Kak Irzan. Nanti kita pengen tahu apakah sebenarnya No Talent ini bakal ada project kolaborasi atau enggak gitu. Dan kalian tuh sebenarnya lebih condong kemana sih musiknya? Atau mungkin punya idola dari masing-masing gitu yang kayaknya itu mempengaruhi cara bermusik kalian, ataupun juga mungkin mempengaruhi Kak Irzan nih dalam menciptakan sebuah lagu. Nanti ya Kak, setelah yang satu ini ya teman Pro2 ya, tetap di Music Live Chat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Music Last Chat Weekend masih dari Prodo FM dari Purwokerto, teman Prodo, dan juga disiarkan di Prodo FM Semarang 95.3 ya, dan juga Prodo FM Jogja 102.5, juga Prodo FM Surakarta 105.5 ya. Oke, kita juga masih ngobrolin nih seputar projectnya dari No Talent. Kalau tadi udah di spill bahwa di tahun ini bakal ada EP ya Kak Irzan ya, judulnya tuh EP-nya tuh introspektif ya Kak Irzan ya.
1: Betul.
0: Iya, nah penasaran juga, ada rencana buat kolaborasi gak sih Kak Irzan di project terdekatnya?
1: Kolaborasi ada, ditunggu aja pokoknya ya.
0: Oh ada ya, oke baiklah.
1: Ada.
0: Jadi penasaran ini ya, kira-kira kolaborasinya dalam hal apanya nih ya kan?
1: Kolaborasi nanti di satu lagu lah, buat EP lagi kita kodok dulu nih.
0: Oke, baik. Jadi memang ada rencana kolaborasinya gitu ya Kak ya.
1: Benar banget.
0: Dan apa namanya, selain ada rencana kolaborasi, yang terdekat nih mau perform di mana nih dari No Talent? Mungkin udah ada jadwal atau untuk promoturnya mau kemana aja nih, promotur radionya nih kira-kira No Talent?
1: Ini masih nunggu, kita lagi finalisasi plan dan jadwal, jadi ditunggu aja nanti. Pantengin kita punya Instagram di No Talent Rocks ya. Nanti teman-teman produser bisa lihat lah update jadwal manggung kita di sana.
0: Oh gitu, jadi bisa dikepoin di situ teman Pro 2 ya. Nah tadi kan aku penasaran juga, pengen nanya ke Kak Irzan, No Talent ini dari gaya bermusiknya gitu ya, terus juga dari penciptaan lagunya sendiri Kak Irzan, lebih banyak dipengaruhi dari siapa sih, sosok siapa gitu, atau aliran musik dari mana gitu?
1: Oke. Sebenarnya kami itu punya influence musik itu beda-beda tiap orang ya. Jadi spektrum luas banget sih, dari heavy metal sampai pop juga ada gitu ya. Kalau aku pribadi itu, aku emang background-nya main di pop-punk gitu ya, di Blink 182 gitu-gitu. Tapi sekarang juga negeri lain-lain, misalkan kayak Dayseeker, Bring the Horizon, Sleep Token. Tapi mungkin tadi dari member kita yang lain tuh, ada lagi tuh Frank Sims, Linkin Park, gitaris kita. Dia genta tuh sangat itu Linkin Park. Tapi kalau vokalis kita, Daniel tuh dia malah pop banget sebenarnya background-nya, kayak gitu.
0: Wih, jadi unik banget ya Kak ya, dari berbagai apa namanya aliran apa nih, bukan ini ya, kayak aliran musiknya beda-beda gitu ya, tapi bersatu. Bener. Di sini ya, di No Talent.
1: Serius itu seninya, nanti ada benang merahnya gitu sih.
0: Oke, gimana sih cara kalian bisa bertahan sampai sekarang ini personelnya?
1: Sebenarnya tuh yang menarik, walaupun kita udah 15 tahun nge-band, kita tuh main bareng terus gitu.
0: Oh, jadi temen nongki sebenarnya ya?
1: Temen nongkrong, temen nonton, temen makan, temen main game lah. Pokoknya temen macam-macam lah. Cuma ya belum megang alat musik lagi kemarin-kemarin. Ya tiba-tiba aja nih baru kayak akhirnya megang lagi lah gitu.
0: Oke, jadi seru banget ya Kak. Ibaratnya kayak apa namanya, meskipun lama gak ketemu ya udah tetap kompak aja. Karena aslinya dari temenan gitu ya. Asalnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya. Oke. Nah, kalau Kak Irzan nih, targetnya di tahun ini apa buat No Talent?
1: Targetnya tahun ini ya kita mau rilis EP, terus mungkin manggung di beberapa festival juga, sama nanti ya kita pengen bisa rilis album juga, tapi let's see apakah tahunnya atau tahun depan. Ini masih melihat sikot gitu sih. Lagu-lagu udah ready ya.
0: Tinggal tunggu tangan mainnya kapan gitu aja kali ya Kak ya.
1: Bener banget.
0: Oke, Kak Irzan kan biasanya kalau di sesi yang terakhir kan kita dengerin vokalisnya nyanyi nih gitu kan, cuman dari depan gitu sampai ref gitu, secara akapela. Berhubung Kak Irzan ini basis gitu ya, jadi kita gak bisa dengerin ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin Kak Irzan bisa kasih apa ya namanya, kasih tahu ke teman Pro 2 kalau misalkan mau dengerin lagunya dari No Talent dan juga mau kepoin media sosialnya atau apanya, di mana nih Kak? Bisa dikasih tahu lagi nih.
1: Oke. Jadi kalau teman Pro 2 mau ikutin No Talent, kita ada di Instagram sama TikTok, itu ID-nya @notalentrocks. Kalau mau di YouTube, kita ada notalentrocks ID. Jadi follow aja teman-teman semua buat ikutin kita di sana.
0: Oke, dan kamu juga bisa request lagunya No Talent ya di Prodo FM yang ada di kota kamu pastinya. Terima kasih Kak Irzan udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol ya di Prodo FM Purwokerto ya untuk thank malam hari ini. Sukses terus ya pokoknya buat No Talent. Terus sama-sama, berkarya. Mudah-mudahan sukses buat proyeknya nanti IP-nya dan lagunya karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik ya.
1: Amin. Thank you.
0: Oke. Okay. Thank you Kak Irzan. Selamat malam mingguan. Bye bye. Oke, teman Bro 2 itu tadi obrolannya ya di Music Live Chat Weekend barengan sama No Talent yang diwakilin sama Kak Irzan. Ya udahlah, emang mereka tuh masing-masing sibuk gitu ya. Jadi yang penting dalam berkarya mereka tidak pernah bosan ya, teman Bro 2. Nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Thank you buat teman Pro 2 di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Prodo FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: Teman Pro 2 FIFA bersama Global Citizen resmi mengumumkan Justin Bieber sebagai salah satu penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, laga final akan menghadirkan pertunjukan paruh yang terinspirasi Super Bowl yang akan dikurasi oleh Chris Martin dan dimeriahkan oleh penampilan Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamo, PS22, Kors, serta Coldplay. Final Piala Dunia 2026 ini Teman Pro 2 akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, Amerika Serikat dan akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Dieng Culture Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng ini Teman Pro 2 menghadirkan beragam atraksi seni, budaya, musik, dan tradisi khas dengan sejumlah inovasi yang memperluas keterlibatan peserta. Di tahun 2026 ini Teman Pro 2 peserta dapat mengikuti kirab budaya Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing serta berbagai kegiatan lain seperti melukis caping, festival kopi Dieng, aksi Dieng bersih, dan penerbangan lampion.
1: Baru saja kamu dengerin info

0: unik dan mobil yang ikonik banget. Kamu pernah dengar gak sih mobil yang bentuknya kayak hewan?
1: Kayak gimana? Hewan apa nih?
0: Hewan kodok, kodok.
1: Oh, kodok.
0: Yes.
1: Mobil kodok. VW.
0: VW. VW.
1: Full. Oke.
0: Kita
1: kenapa?
0: Bakal ngebahas sejarah dari Volkswagen kodok. VW Beetle yang biasa kita dengar.
1: Oke. Yang biasa kita dengar tuh kodok.
0: Kodok.
1: Kodok.
0: Kalau kan Beetle ya.
1: Beetle. Bener. Betul.
0: Dan ternyata Volkswagen Beetle atau yang di Indonesia ini dikenal sama masyarakat luas khususnya kita nih dengan nama VW Kodok. Itu ternyata udah gak produksi lagi di versi terbarunya.
1: Oh, why?
0: Jadi terakhir itu diproduksi pada tahun 2019 kemarin nih.
1: Oh iya? Yeah.
0: Betul.
1: 19.
0: 2019 kemarin. Udah lumayan lama berarti ya.
1: Berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahun.
0: 7 tahunan ya.
1: Berarti ya. 52 ya. Oke.
0: Okay. Nah juga.
1: Jadi VW Beetle atau VW Kodok ini teman produknya ternyata merupakan mobil yang sangat legend ya. Dulu aku suka sama VW Kodok.
0: Betul.
1: Tau
0: sama
1: gak sih filmnya
0: Herbie.
1: Herbie.
0: Herbie, betul.
1: Herbie.
0: Itu mobil kodok putih ya.
1: Kodok putih atau silver tuh?
0: Putih.
1: Iya, putih ya.
0: Putih,
1: putih ya. Nah, itu karena
0: lucu ya bentuknya.
1: Iya, benar. Lucu. Setelahnya kan ada yang versi terbarunya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Itu juga cantik.
0: Cantik banget bentuknya.
1: Bener, kalau sebelumnya itu apa ya, garang. Menurut aku sih, menurut aku. Tapi yang versi terbarunya tuh kayak cantik gitu
0: cantik
1: loh.
0: Cantik banget.
1: Bener, jadi VW Heritage mobil ikonik yang bentuknya membulat ya teman produk. Ini pertama kali digagas pada tahun 1931 ketika Ferdinand Porsche dan Zündapp ini mengembangkan Porsche Type 12 atau Auto for Gentlemen, yang artinya mobil untuk semua kalangan teman produk.
0: Wih, mobil untuk semua kalangan ya.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Nah, Ferdinand Porsche. Porsche atau Porsche?
0: Porsche.
1: Porsche. Porsche atau Porsche?
0: Porsche.
1: Porsche. Ya udah, itu ya teman produk. Ini mengembangkan mesin 4 silinder flat berpendingin angin. Sementara Zündapp mengembangkan mesin radial 5 silinder berpendingin air teman produk.
0: Oke, okay, wow. Dan ternyata pada tahun 1933 yes. Kanselir Jerman Adolf Hitler itu menugaskan Porsche untuk mengembangkan mobil rakyat yang di Jerman disebut Volkswagen.
1: Oh, okay.
0: Dan mobil ini dapat menampung 2 orang dewasa dan 2 anak-anak dengan ruang untuk barang bawaan mereka. Dan tak muluk-muluk nih, mobil Volkswagen Beetle waktu itu cuma bisa nempuh kecepatan maksimal di angka 100 km per jam.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga, Beetle ini merupakan simbol kebangkitan ekonomi Jerman pasca perang dan meningkatnya kesejahteraan kelas menengah.
1: Oke, okay. Tapi kalau untuk di Solo sendiri Ram, kamu masih melihat gak VW Kodok atau Beetle ini?
0: Sering.
1: Yang tahun berapa? Versi lamanya atau yang terbaru?
0: Semuanya, yang semuanya? Versi baru ada tanggaku yang punya. Kalau versi lama teman-temanku banyak punya.
1: Oh gitu.
0: Dan itu pernah ke RRI juga loh yang versi lama.
1: Yang Herbie, yang Herbie.
0: Iya,
1: ya?
0: Yang Herbie. Herbie, yang Herbie, Herbie. Betul. Okay.
1: Tapi kamu lebih suka mana nih?
0: Suka semuanya sih.
1: Suka semua ya?
0: Mau semua.
1: Mau semua lagi. Oke, okay. Lanjut lagi teman pro 2.
0: Yoi.
1: Jadi di tahun 1955, Beetle ini ternyata yang ke 1 juta unit telah meluncur dari jalur perakitan di kota Wolfsburg ya.
0: Okay.
1: Yaitu markas Volkswagen di Jerman.
0: Oke.
1: Okay. Namun produksi VW Beetle ini di Wolfsburg berakhir pada tahun 1978 ketika VW disibukkan dengan modelnya Golf.
0: Oke,
1: okay, model keluar iya, ya, VW betul. Golf ya.
0: Iya, betul. Sampai sekarang masih ada.
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Betul.
1: Nah, VW Golf ini merupakan mobil ikonik juga sih menurut aku ya.
0: Iya, ikonik banget tuh.
1: Nemenin di game kita.
0: Iya, game apa sih tuh? Forza Horizon ya, apa sih?
1: Banyak sih, banyak ya. Sih. Rata-rata pasti ada VW Golf ya.
0: Betul, kalian tuh mobil kenceng ya.
1: Mobil kenceng.
0: Betul.
1: Betul.
0: Nah, ternyata umur VW Beetle itu masih panjang. Produksi Beetle kembali bergulir di Meksiko waktu tahun 67 sampai 2003. Dan New Beetle kemudian dibuat dengan modifikasi platform Golf untuk ngadirin mobil retro 1997 di bawah CEO Ferdinand Piché.
1: New VW Golf ini mendapatkan pembaruan di tahun 2012 teman produknya. Dan saat itu mobil ini dibuat sedikit lebih ramping ya. Nah yang aku maksud yang ini, yang terbaru.
0: Okay.
1: Mungkin yang paling terbaru itu ya, terakhir ya.
0: 2012 itu ya.
1: Betul. Dan hingga akhirnya VW Beetle ini terakhir sudah diproduksi di Puebla, Meksiko.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini penjualan VW-nya, VW Beetle terutama ya, ternyata menurun sejak 2013.
0: Waduh, kasian banget ya.
1: Sehingga VW memutuskan untuk mengakhiri produksinya, sayang sekali. Berarti terakhir di 2013.

0: Tapi masih jujur masih
1: ikonik ya sampai sekarang.
0: Cakep,
1: betul.
0: Cantik,
1: timeless.
0: Masih timeless bener. Mobil VW New Beetle tadi
1: New
0: ya.
1: Beatles.
0: Ini cocoknya untuk cewek sih, iya, menurut aku ya.
1: Tapi kayaknya yang kalau kita pakai juga keren juga deh kayaknya.
0: Keren juga, bener. Bener.
1: Lucu juga sih itu.
0: Lucu ya. Tapi gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga tertarik sama mobil satu ini yang ikonik dan lucu pastinya?
1: Yoi, boleh banget dong cerita ke kita ya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva
2: dan per daun teman berdua.
1: Buah itu,
2: buah.
1: Buah.
2: Daun dan
1: kan pir.
2: Kan pir.
1: Oh, buah iya. Pir.
2: Buah pir, buah pir.
1: Oh, bukan ya?
2: Beda.
1: Ini per ya?
2: Ini per
1: atau
2: ini
1: apa?
2: Mobil, mobil.
1: Mobil,
2: per mobil. Mobil.
1: Oke.
2: Okay. Kita bakal bahas per mobil, ada per keong dan per daun teman berdua.
1: Dan apa aja bedanya nih, Ran?
2: Betul, dan kita bahas salah satu komponen penunjang kenyamanan pada kendaraan, yaitu suspensi.
1: Suspensi.
2: Nah, per daun adalah jenis suspensi yang ada dari susunan plat baja yang ditumpuk dengan panjang berbeda teman berdua. Kebanyakan per daun ini dipakai untuk kendaraan komersil karena kuat untuk membawa beban yang berat.
1: Oh, oke. Okay. Nah, tadi per daun ya, sekarang per keong. Unik namanya teman berdua.
2: Keong.
1: Jadi per keong ini atau coil spring merupakan suspensi yang berbentuk spiral yang memiliki fungsi sama dengan per daun, yaitu untuk meredam getaran dari jalan ke bodi mobil teman berdua.
2: Wow.
1: Sebenarnya fungsinya sama, cuma bentuknya memang kelihatan beda gitu teman berdua. Nah, kalau untuk per daun ini dinilai lebih dapat menahan beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan per keong ternyata.
2: Oke. Okay.
1: Maka dari itu per daun ini banyak digunakan oleh mobil niaga atau mobil yang digunakan untuk mengangkut barang gitu teman pro 2. Jadi karena lebih kuat aja.
2: Oke, okay, dan per daun dinilai lebih dapat menahan Dan sedangkan per keong lebih banyak digunakan di kendaraan pribadi. Buat nunjang kenyamanan dan handlingnya Makanya mobil-mobil sedan itu banyak banget dipakein per keong, bro.
1: Per keong ya.
2: Dan karena pada dasarnya per keong itu lebih empuk dari per daun.
1: Oh, lebih enak berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, kalau biaya perbaikan jika terjadi kerusakan akan lebih murah per daun, bro. Karena kalau ada yang patah, satu tinggal mengganti yang patah saja.
1: Okay.
2: Dan kalau per keong bermasalah akan lebih mahal perbaikannya.
1: Oh, ternyata ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau untuk bentuknya per keong ini ada yang menyatu dengan shock absorber dan ada juga yang terpisah ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan per keong bagian bawah ini dipasang ke bagian arm bawah atau lower arm dengan bagian atas ke body. Untuk soal model per keong teman pro 2, ada sebenarnya ada macam-macam ya. Mulai dari dimensi ring atas dan bawah pastinya yang sama atau juga ada yang beda. Lalu ada per sport kit yang punya perbedaan pada jarak jalur pernya teman berdua atau alur pernya begitu.
2: Wih, ada alur-alurnya juga ya ternyata ya. Dan juga kalau perawatan itu cuma perhatiin karet-karetnya damper karena umur bisa aja rusak, Bray.
1: Oh.
2: Dan kalau pernya terbilang awet usia pakainya.
1: Betul, tapi intinya tadi ya kita membahas soal fungsinya.
2: Yoi.
1: Fungsinya adalah sama, yang namanya
2: suspensi gitu. Betul.
1: Cuma kalau daun lebih diperuntukkan untuk mobil niaga,
2: mobil barang gitu-gitu,
1: mobil pengangkut barang.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan per keong ini untuk mobil yang lebih mementingkan kenyamanan kayak sedan.
2: Yoi.
1: Terus apalagi nih
2: mobil-mobil MPV yang
1: iya benar,
2: premium-premium. Biasanya pakai per keong teman pro 2.
1: Nah, sekarang udah tahu ya teman pro 2 apa bedanya antara per daun dan per keong di suspensi mobil.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
2: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Oke, bentar lagi dong. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
2: Betul. Ya, jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
2: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
2: Betul, betul, jadi betul.
1: Ke sana kurang lebih ya, kalau naik kereta
2: 1,2.
1: Berapa?
2: 1,2. Hah? 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya.
2: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
2: Wih,
1: ya.
2: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
2: Wow.
1: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
2: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
2: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
2: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
2: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
2: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
2: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Banyak banget tuh.
2: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
2: Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
2: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
2: Ya,
1: kayak
2: CBU.
1: Lebih
2: ya, lebih lengkap
1: versi
2: ya,
1: komplitnya itu.
2: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih
2: itu
1: keren juga.
2: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2. Jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
2: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
2: Wow.
1: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2.
2: Wih.
1: Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
2: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia.
1: Benar,
2: teman Pro 2.
1: Jadi nanti catat tanggalnya. Tadi tanggal berapa Rama?
2: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi teman produser.
3: Yoi.
2: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya, teman produser.
3: Penting karena kita tiap hari kan di jalan raya, teman produser.
2: Nah, jalan raya tuh ngeri banget loh, Ram.
3: Kenapa tuh ngerinya tuh?
2: Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi, misal kita sudah berhati-hati, Ram. Tapi kadang orang lain yang semena-mena.
3: Yes, itu terjadi
2: asal-asalan.
3: Sama aku semalam, mobil semalam. Aku tubruk.
2: Hah?
3: Tubruk sumpah.
2: Sumpah.
3: Untungnya kena spion.
2: Itu aku yang nubruk sih. Enggak. Gimana? Untungnya kena spion.
3: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
2: Banting kiri.
3: Mobilnya senang udah mepet banget tuh.
2: Oh, oh. Ini deket-deket
3: udah,
2: mic no.
3: Udah mepet, no. Mepet banget tuh, Bray.
2: Terus?
3: Wah, udah. Ah, ini kena ini aku. Ah. Ternyata kena spion doang.
2: Ditabrak apa?
3: Mobil.
2: Oh, mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
3: Spionnya ke depan sih.
2: Ke depan. Tapi aman lagi. Ya?
3: Aman.
2: Ya. Oke, baiklah. Itu. Nah, itu teman produser yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
3: Udah tapi, berhati-hati. Tapi orang lain gak berhati-hati.
2: Itu. That's it.
3: Itu dia.
2: Oke, kita bakal bahas teman produser. Disiplin berlalu lintas.
3: Yes.
2: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya, teman produser.
3: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
2: Banyak.
3: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman-teman.
2: Jadi keselamatan di jalan raya ya, teman berdua, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
3: Yes.
2: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
3: Betul.
2: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak, teman berdua. Kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
3: Kenapa tuh?
2: Karena aku...
3: Apa?
2: Kayak
3: sebagai pengusaha body repair.
2: Gak ya. Oke, teman produser. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun, berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
3: Setuju.
2: Ya kemanapun ya.
3: Berangkat nganterin pacar.
2: Pacar orang.
3: Enggak. Pacar sendiri
2: pacar
3: dong.
2: Pacar sendiri ya.
3: Sahabat. Ya, sahabat. Jangan sama selingkuhan.
2: Oh, jangan.
3: Tapi ya.
2: Ya, oke.
3: Okay. Lanjut lagi.
2: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman produser, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu apa ya, manasi dulu.
3: Iya.
2: Manasi, apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
3: Manasi mesin. Sambil dicek-dicek.
2: Sambil cek-cek gitu.
3: Remnya aman. Lampu aman dan lain-lain.
2: Benar. Terus yang kedua?
3: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
2: Oke.
3: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
2: Betul.
3: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil harus pakai sabuk pengaman, teman produser.
2: Benar, teman produser. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, teman produser.
3: Oke, dan yang
2: keempat.
3: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
3: Nah, itu bahaya banget, teman produser.
2: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan, teman produser. Terus yang keenam,
3: jaga jarak aman.
2: Nah,
3: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan, teman produser. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
2: Iya, kalau misalkan amit-amit ya, depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem, teman produser.
3: Betul.
2: Ya, karena kalau rem tuh gak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
3: Kereta
2: gitu
3: aja gak bisa.
2: Mobil apalagi aja. Kereta.
3: Apalagi kereta.
2: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Ah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
3: Betul.
2: Ke tempat terdekat, tempat istirahat biasanya SPBU terdekat ya untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Pro 2.
3: Nah, yang terakhir nih teman Pro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas, teman Pro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Pro 2, kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
2: Iya, yeah, tapi ya, enggak...
3: Lampu belakangnya itu ya, hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
2: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Ada lampu kucingnya ya.
2: Lampu ya? Kucing dan...
3: Terus ada yang nyala lagi fog lamp atau apa tuh?
2: Fog lamp.
3: Iya kan?
2: Kalau iya, gitu. Biasanya... Tapi gak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut, warna kuning.
3: Kuning.
2: Kuning, nembus. Karena bisa nembus.
3: Betul.
2: Benar, bisa nembus kalo hujan.
3: Warna merah?
2: Warna merah, stop.
3: Oh, stop.
2: Warna yeah, kuning, yeah. Hati-hati.
3: Hati-hati.
2: Warna hijau?
3: Boleh jalan. Boleh jalan.
2: Nah itu tadi teman Pro 2, beberapa yang harus kita perhatikan ya.
3: Betul.
2: Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Pro 2.
3: Betul.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lawang teh, gula, es. Lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, gedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.
2: Yes, teman Pro2. Masih dijaga malam bareng sama aku sama GMZ di sini. Dan kita bakal seru-seruan teman Pro2 di malam minggu ini abis tadi ngobrol gaspot. Kita bergeser ke jaga malam lagi. Ada lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Spesial buat semua teman Pro2. Let's go!

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Masih dijaga malam teman 22 buat sorry buat Kak Lara Purnamasari. Lagunya tadi aku cari-cari nggak ketemu Kak, nggak ada soalnya di sini. Mungkin boleh deh ganti lagu ya kalau mau request lagi. Dan juga teman 22 mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget teman 22. Dan juga ada yang masuk lagi dari Kak Hil katanya mau request lagu Kak Hitna lagi kayak kemarin. Wih, Kak Hitna terus nyelangganan teman 22. Lagunya Kak Hitna enaknya apa ya teman 22? Aku dirimu dan dirinya kayaknya asik juga deh kayaknya. Aku dirimu dirinya takkan pernah. Ah, boleh ketemu nih lagunya nih. Langsung aja teman 22, lagunya aku puterin ada Kak Hitna. Aku dirimu dirinya. Let's go.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Masih dijaga malam teman Pro 2. Ada berita yang menarik nih teman Pro 2. Ini berita menggembirakan dan juga karya anak bangsa teman Pro 2. B50 solar dan eksistensi kelapa sawit teman Pro 2. Nyawitnya nyawit banget teman Pro 2. Oke, dan di sini aku baca dari rri.co.id. Ada dari negara Indonesia, negara kita teman Pro 2, yang resmi menetapkan menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50% untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis solar B50. Dan hal ini teman Pro 2 tertuang pada jenis solar B50. Kan dulu sebelumnya B40 ya teman Pro 2. Sekarang bernama B50. Hal ini diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, teman Pro 2. Dan juga dalam keberhasilan penerapan B50 merupakan awal yang baik untuk kemandirian energi. Dan dengan demikian, Presiden Prabowo menuturkan kekayaan alam bangsa Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan keren juga ya teman Pro 2. Dan Presiden menyatakan pencapaian ini, kemandirian energi melalui B50 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam kedaulatan bangsa. Sebab ditekankan kepala negara, keterpengaruhan energi adalah salah satu faktor penting dalam kedaulatan bangsa, teman Pro 2. Keren banget teman Pro 2. Semoga Indonesia makin maju dan makin jaya teman Pro 2. Maju terus Indonesiaku. Go.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

lagunya We Can Be Friend, requestnya dari teman Pro 2. Dan aduh, sebelum jazz music ini masih banyak banget yang gabung teman Pro 2. Langsung aja deh, langsung aja gabung di WhatsApp 081327866966. Go.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi. Dari jam 8 di Ngobrol Gaswat sampai sekarang di Jaga Malam udah masuk jam 10.51 teman Pro 2. Artinya kita harus bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Dan nama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam dan bergeser ke Jazz Music. Lagunya udah aku siapin dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Spesial buat teman Pro 2, Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara. See you dari teman Pro 2, Rama GMZ out.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 di dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 12 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Salah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini selalu sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas kamu. Shirley Angeli di 105.5 FM kembali mengudara menemani kamu. Dan Pro 2 FM Solo juga akan terus mengudara hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan berbagai segmen dan juga teman-teman aku. Tapi Shirley Angeli yang akan menemani terlebih dahulu hingga nanti siang. Dan pastinya juga sudah saya siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Kristen. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Kristen pagi hari ini dengan judul Hamba Yang Setia. Selamat mendengarkan.

0: Shalom. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Agias Hesa Kalumbara dari GKJ Welar Boyolali, di dalam program Suplemen Hati, di mana kita akan mendengarkan dan merasa-rasakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar ungkapan setia atau kesetiaan. Kata itu indah untuk direnungkan, dan tentu saja banyak orang ingin menjadi pribadi yang setia. Lalu setia itu apa? Setia artinya berpegang teguh, tetap, tidak berpaling, tidak goyah. Dalam bahasa Jawa, tidak owah gingsir, tidak berubah-ubah, apapun keadaannya, berapapun harga yang harus dibayar, dan sesulit apapun kondisi yang dihadapi. Orang yang setia adalah orang yang tidak berpaling meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kesetiaan adalah tanda bukti kasih yang tidak mudah luntur oleh berbagai keadaan hidup. Kesetiaan adalah bukti mutu seorang pribadi dan mutu pelayanan pribadi bagi sesamanya. Maka saat kita mendengar orang berkata, "Istriku adalah istri yang setia," itu adalah suatu pengakuan dan penghargaan yang tinggi. Atau, "Suamiku adalah seorang suami yang setia," berarti suami itu benar-benar peduli dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Atau kita mungkin mendengar, "Oh, dia itu pelayan Tuhan yang setia. Dia itu adalah murid yang setia. Kamu itu adalah pegawai yang setia. Kamu adalah anak yang setia." Kata setia tentu menjadi bermakna positif dan berarti penghargaan, penghormatan yang disampaikan kepada orang tersebut. Kita bisa bayangkan betapa rapuhnya masyarakat seandainya masyarakat kita tidak memiliki tokoh-tokoh yang setia untuk membela, menjaga, dan mempertahankan kesatuan bangsa ini. Apabila suami dan istri tidak memiliki kesetiaan kepada janji perkawinan, maka bukan hanya anak-anak yang menanggung penderitaan karena mungkin terjadi pertengkaran, perselisihan, kekerasan di dalam rumah tangga, dan bahkan mungkin berujung pada perpisahan dan perceraian yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi anak-anak. Bukan hanya anak-anak yang menanggung penderitaan, tetapi masyarakat juga akan mewarisi model manusia yang hanya tahu menyenangkan diri sendiri dan tidak mau berkorban bagi kepentingan bersama. Demikian juga kalau setiap pribadi tidak memiliki kesetiaan pada hati nurani, maka dia akan memproduksi diri sebagai pribadi yang penuh kepalsuan. Oleh karenanya, kesetiaan menjadi landasan yang penting dalam mengembangkan kehidupan bersama. Mengapa kesetiaan menjadi landasan yang penting dalam kehidupan bersama? Ya tentu, karena kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah sudah sangat dirasakan oleh umat pilihannya. Kesetiaan Allah ini tidak henti-henti ditunjukkan lewat kasih dan pemeliharaan kepada orang-orang yang mencintainya. Kesetiaan Allah menjadi tanda bukti bahwa kasih Allah itu tetap dan tidak berubah-ubah. Bahkan kasihnya tidak pernah ditarik kembali, tidak pernah dicabut, meskipun manusia seringkali berpaling, memberontak, dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Hal ini juga tampak dari karya Allah yang memenuhi apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham ketika ia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Saat itu, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Namun dalam perjalanan, karena sekian waktu, Sara istri Abraham tidak juga mengandung, usianya sudah semakin tua dan sudah mati haid. Situasi ini membuat Abraham dan Sara mulai ragu akan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Di tengah harapan mereka untuk memiliki keturunan yang tidak kunjung datang, Sara memberikan hambanya Hagar kepada Abraham. Dari Hagar lahirlah Ismail, meskipun cara ini bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Tidak hanya itu, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham melalui kehadiran tiga tamu di dekat pohon tarbantin di Mamre dan mengatakan bahwa satu tahun lagi Sara akan melahirkan seorang anak laki-laki, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu justru membuat Sara tertawa. Tawanya Sara seakan-akan meragukan kemahakuasaan dan kesetiaan Tuhan. Teman Pro 2 yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Satu tahun setelah Tuhan menyampaikan kepada Abraham tentang kelahiran anaknya dari Sarah, dan hal itu benar adanya. Satu tahun kemudian, Sarah melahirkan anak dalam usianya yang sudah tua. Secara logika manusiawi tidaklah mungkin, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh Abraham, anaknya diberi nama Ishak. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, Abraham menyunatkan Ishak pada usia 8 hari. Kisah kelahiran Ishak ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap apa yang dijanjikannya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk menumbuhkan, mengembangkan sikap setia terutama kepada Tuhan. Kita sudah menerima berkat-Nya setiap hari. Masa kita tidak mau setia kepada Tuhan? Kita sudah merasakan hidup kita terpelihara. Masa kita mau kurang setia kepada Tuhan? Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Masa kita mau berbuat dosa dan menjadikan hidup kita berpaling dari Tuhan? Dan marilah kita juga memupuk kesetiaan kepada sesama dan juga kesetiaan dalam setiap pelayanan ataupun tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita terus belajar dan memohon pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang Kau tunjukkan melalui pemeliharaan dan kemurahan-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali berlaku kurang setia, bahkan tidak setia kepada-Mu. Firman Tuhan hari ini mengubahkan hati kami, dan karya Roh Kudus memimpin, mengisi dan memenuhi hati kami dengan kesetiaan penuh seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para pendengar suplemen hati, apapun yang dialami, dirasakan, dan ditimpa dalam kehidupan mereka. Tuhan, membukakan jalan keluar, memberikan berkat, dan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah teman Pro 2 yang terkasih, renungan suplemen hati pada hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, tetap sukacita dan tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita semua. Amin.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.
2: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM.

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Madi Rita merebut medali emas pada nomor speed putri di Chamonix Prancis. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak Made tampil dominan saat mengalahkan wakil Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik, unggul atas Randi yang mencatatkan 6,51 detik.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, membawa modal positif menuju balapan Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sandring. Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktik sebelum akhirnya mengamankan posisi start ke-13 pada kualifikasi. Hal itu menjadi catatan penting bagi Veda yang sedang menjalani musim debut penuh di kejuaraan dunia Moto3. Dan untuk pertama kalinya musim ini, pembalap usia 17 tahun itu bisa mengakhiri sebuah sesi sebagai yang tercepat. Emang sih, Veda memperlihatkan peningkatan signifikan setelah sempat mengalami kesulitan pada sesi latihan bebas pertama. Evaluasi bersama tim serta perubahan setelan motor membantunya tampil lebih nyaman dan percaya diri ketika kembali ke lintasan pada sesi praktek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta. Hola, teman terbaik kamu di sini, teman Pro 2 pagi-pagi. Sepada, selamat pagi teman Pro 2 yang pagi hari ini udah bangun, udah dengerin Pro 2 FM Solo. Absen dulu aja yuks di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Happy Sunday, hari Minggu. Semoga minggunya menyenangkan, bahagia, full senyum, full sehat ya, full rezeki, dan dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat teman Pro 2. Kehadiran aku juga semoga sih bisa ngasih energi baik buat kamu yang masih stay tune terus setiap harinya di Pro 2 FM Solo, baik itu yang mendengarkan melalui radio konvensional ataupun lewat RRI Digital aplikasi ya, terus yang dengerin juga via website rri.co.id. Semangat, semangat, semangat. Atau jangan-jangan kamu masih melek dari tadi nonton Piala Dunia Norwegia versus Inggris. Hayo, iya sih. Tapi jangan lupa istirahatnya, jangan sampai kelupaan, jangan sampai kurang, karena harus jaga daya tahan tubuh lewat istirahat yang cukup juga ya. Oke. Buat kamu yang pagi hari ini mau kasih update, boleh ya di WhatsApp aja

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Melo banget pagi-pagi, sehat-sehat terus orang baik. Kenapa sih baik banget orang-orang itu sama Shirley? Kan jadi sedih beneran ini Melo, meneteskan air mata beneran. Untung aja sih, aku selalu percaya kekuatan doa, jadi aku cuma bisa selalu kasih doa-doa baik buat orang-orang yang sudah baik sama aku, sama orang-orang terdekat dan tersayang tercinta aku. Pokoknya yang terbaik ya. Melo banget, serius deh. Kenapa sih baik banget? Untung aja masih ada banyak orang baik di dunia ini dan yang jelas sih di sekeliling aku ya, teman Pro2. Jadi selalu diingatkan akan ya pasti masih ada orang baik gitu dan kalau lagi ngerasain gelap, lagi sedih, pasti nanti ada cerahnya juga, ada paginya juga gitu ya. Oh my God, baik banget. Aku gimana mau nangis. Pagi-pagi udah dibikin melo aja ya. Melonya tuh terharu dan bersyukur aja gitu lah, teman Pro2. Oke. Jam 6.48 ya sekarang ya. Nanti di jam 7 kita pantengin good vibes dulu ya, teman Pro2. Jadi stay tune di Pro2 FM Solo aja. Aku masih nemenin kamu hari ini sampai nanti jam setengah 12 siang. Jadi stay tune di Pro2 FM Solo. Tetap semangat buat kamu menjalani hari ini. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa senyum. Bisa, bisa, bisa, bisa, bisa sama pagi catur. Pagi-pagi-pagi si Pirili barengan sama aku. Gemes. Itu kan stiker aku, kenapa dipakai? Lagi ngapain catur pagi hari ini? Udah sarapan apa belum? Udah beranjak dari kasur atau belum? Udah dong, catur tuh produktif banget orangnya, ya toh? Pagi-pagi gitu ya, itu udah biasanya udah sepedaan gitu. Apalagi kalau lagi di Klaten ya. Vibes-nya enak banget itu, sepedaan pagi-pagi gini. Mau deh, kemana ya enaknya ya? Cuman anak-anak sekolah kan udah mulai masuk kan besok Senin, jadi bisalah kita capcus kemana gitu. Karena kalau liburan anak-anak sekolah itu biasanya selalu rame gitu loh. Jadi kayak oke, agak males gitu. Cuman kemarin di Solo juga ada Solo Batik Carnival ya. Aku tuh jadi flashback banget ke zaman saya masih SD ya. Catur juga nggak? Jadi kalau Solo Batik Carnival ya dulu tuh saya suka nonton. Jadi nungguin juga gitu. Tergantung sih di mana, entah itu di depan Sriwedari atau di mana gitu ya. Dan rame banget Solo Batik Karnival zaman saya masih kecil. Cuman kemarin aku keluar tuh sore hari sih. Yang awalnya aku standby-nya cuma di Sriwedari di Barat Stadion. Jadi di acaranya situ, di acara resminya dulu gitu ya. Terus habis itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 kali? Jam 4 atau jam 4 lewat? 4 lewat deh itu kayaknya deh. 4 lewat hampir jam 5 apa ya. Itu aku keluar dari area Barat Sriwedari. Terus habis itu keluar lewat perempatan mana itu namanya? Perempatan mana ya itu namanya ya? Sebelum Ngarsopuro ya, kalau dari barat. Nah, aku keluar dari situ, jalannya belum ditutup ternyata. Akhirnya aku masuk Slamet Riyadi. Terus nyampai Gladak ya, sampai balik kota juga karena aku mau ke area Jebres gitu. Ternyata waktu aku keluar itu yang dari Pasar Kembang ke utara, perempatan Slamet Riyadi ambil ke timur. Ini kok jam segini belum jalan ya? Nanti nyampainya jam berapa gitu kan? Terus kok gak rame kayak dulu ya? Sedih gitu kan? Karena zaman saya masih kecil tuh rame banget.
Terus habis itu makin ke timur, alhamdulillah banyak orang di pinggir-pinggir gitu ya, udah nungguin SBC lewat gitu ya. Karena kan emang ada kostum-kostum yang luar biasa, bahkan apa namanya, maskot SBC tahun ini itu adalah Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani, yang kemarin aku juga melihat beliau menggunakan kostum yang luar biasa sekali gitu. Ya udah deh, sampai timur, sampai Geladak itu banyak yang nungguin, sampai Balai Kota juga. Jadi ada pedagang kaki lima gitulah ya, yang jual-jual minuman, jual cilok lah, jual kopi lah, apalah, itu juga banyak, banyak banget tuh masyarakat yang sudah duduk ya. Sampai kayak, aduh kasihan banget ini masyarakat udah nunggu dari tadi, semoga sih segera segera jalan gitu ya, takutnya udah keburu maghrib toh gitu. Jadi masih ada syukurnya karena masih ada juga masyarakat yang menunggu Solo Batik Carnival ya gitu. Karena emang udah lama banget nih Solo Batik Carnival tuh hadir di kota Solo, bahkan dari saya masih kecil sampai sekarang gitu. Rame banget sih zaman dulu tuh, yang bener-bener kayak desek-desekan gitu loh, ya gak? Oke, udah full time. Dari tadi nih aku juga mantau dan seru banget pertandingannya, jujur. Jangan-jangan catur belum bobo dari semalam. Jangan dong, istirahat yang cukup ya. Oke. Full time antara Norwegia dan juga Inggris 1-2. 1 untuk Norwegia dan 2 poin buat Inggris. Baiklah. Terima kasih. Udah diupdate juga catur. Aku juga update nih dari rri.co.id teman pro 2, karena ada pesta bola dunia juga di mana RRI menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 di Pro 1 ya, kalau di Surakarta di 101 FM gitu. Tadi juga waktu saya berangkat kan jam 4:30 kurang lah. Saya berangkat di daerah mana tadi ya? Di daerah timurnya Kleco, itu ada yang nobar gitu di pinggir jalan ya. Jadi ada orang nyebrang, ini kenapa orang nyebrang ditumben? Terus habis saya lihat kanan, kok rame banget nih motor jam segini, ada acara apa, apa gitu ya. Ternyata ada nobar gitu, seru sih. Terus juga tadi waktu pantengin di studio sebelah di Pro 1 juga komentatornya seru abis, pertandingannya emang seru sih ya. Apalagi ini udah mendekati final gak sih teman Pro 2. Seru deh, kita bakal tungguin aja nanti siapa yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini, ya kan? Apalagi ini udah di perempat final. Kemarin juga udah ada Spanyol sama Belgia dengan skor 2-1. Terus Prancis sama Maroko 2-0. Wow, oke. Baiklah, kalau begitu. Kalau ini, Argentina kemarin udah belum sih? Udah ya? Belum ya? Argentina belum kan ya? Teman Pro 2. Coba nanti kita akan update-update ya. Oh, Argentina hari ini jam 8. Argentina versus Swiss. Jam 8. Nobar gak? Di pertandingan yang juga bakal seru sih, Swiss sama Argentina. Jagoin mana? Aku jagoin yang kamu jagoin aja lah. Sudah tidak ada yang saya jagoin. Tapi kalau aku Spanyol deh kayaknya, atau Prancis ya. Inggris deh, karena aku lagi suka ngikutin ini, mana, Prince and Princess of Wales ya. Karena aku suka banget, aku pengen jadi seorang princess seperti siapa namanya, Putri Catherine ya, sama Pangeran Williams. Jadi aku jagoin Inggris dulu aja kali ya, sama tapi Spanyol sih, feelingku Spanyol. Prancis aku juga, karena Prancis itu kan ada ini kan, ada Griezmann kan, Prancis, bener gak? Aku make sure dulu ya, karena aku sempat suka juga gitu sama Griezmann, teman Pro 2, Anthony Griezmann. Oh ya bener kan, Prancis kan, aku masih inget tuh. Jadi
Coba deh nanti kita update-update, jadi stay tune di Pro FM Solo. Segala informasi seputar Piala Dunia juga nanti kamu bisa dapatkan di Sportlicious Informasi Olahraga. Oke, okay? Abis ini ya aku bakal iya, kalau ini ada Bre Rido, aku bilangin sekarang ya, apa aku forward aja ya? Apa iya aja ya, ya Allah, jahat banget, jahara deh, pagi-pagi deh, sudah deh ya. Jangan, lumayan itu mau pagi-pagi, apalagi hari ini aku long shift ya, catur sampai 11:30, jadi lumayan, lumayan banget ya. Nggak kayak hari apa itu yang long shift aku dapat siang, oh yang Selasa waktu ada Uber di sini aku 11:30 sampai jam 6 full full brother. Mangsa, jangan sampai ini juga begitu lagi ya. Nanti aku balik lagi kok di jam 8 nemenin kamu, jadi stay tune di Prodo FM Solo aja ya. Oke, makasih banyak catur, lanjut aktivitas dulu, monggo silahkan. Kalau mau nemenin aku, mau ditemenin lewat chat juga boleh. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Di nomor WhatsApp aja 081-327-866-966. Happy juga ya buat kamu catur, tetap semangat. Have a nice Sunday, asik.